0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, sudah jam 7. Nah, kalau dari Sudirman nih, teman Pro 2,
0: masih
1: ramai atau
0: ramai,
1: sepi?
0: Ramai
1: ini, karena orang-orang pada mau pergi upacara ya untuk pagi hari ini ya, Pak Robi ya.
0: Biasanya upacara atau apel setengah 8, kali ini jam 7.
1: Karena ini memperingati
0: hari
1: ulang tahun
0: ke-81
1: Republik Indonesia, betul. Jadi makanya mungkin pagi ini sedikit lebih chaos ya, teman Pro 2, daripada hari-hari.
0: Kenapa chaos? Karena enggak pakai baju seragam biasa, ada properti-properti nih, Rin.
1: Betul. Yang kalau harus, dari kantor kita sendiri sih kayaknya pakai properti-properti yang ini ya,
0: yang daerah. Berarti Sumbar ya. Apa sih kalau Sumbar tuh biasanya pakai
1: Minang. Betul, Minang. Ada yang pakai sunting.
0: Pakai sunting ya, udah kayak mau nikah ya.
1: Iya, cuman yang enggak yang gede-gede mau nikah itu. Kalau mau nikah itu kan berat ya.
0: Agak.
1: Ini yang apa, kemasan mini aja yang
0: Sunting. Dari plastik gak sih?
1: Enggak, dari plastik
0: dari
1: juga.
0: Dari mana ya?
1: Mungkin dari puncak Gunung Merapi kayaknya.
0: Nanti kita tanya.
1: Iya.
0: Dan juga hari ini juga spesial nih, Rin.
1: Kenapa?
0: Karena yang bukan RI aja yang ulang tahun nih.
1: Wah, ini anak magang juga ikutan, buset.
0: Iya bener ya. Lucu ya.
1: Tapi ini
0: itu mereka tuh kayak ini ya, Rin ya. Kayak apa namanya yang biasanya penerima tari opening tuh kalau di Sumbar.
1: Yang penerima
0: tuh
1: tari opening di Sumbar emang enggak ada sih. Tari pasambahan.
0: Nah,
1: tari itu opening, Rin, tari opening tari apa?
0: Nah, properti kayak gitu tuh yang dipakai anak magang tuh.
1: Nah, ini juga nih.
0: Itu pada jalan semua, pada buru-buru.
1: Iya, betul.
0: Lucu ya.
1: Lucu dan mengemaskan.
0: Setahun sekali.
1: Harusnya kita siaran juga gitu enggak sih? Harusnya ya.
0: Tuh, kita spesial. Nanti aja nanti ya pas live TikTok ya. Nanti pasti ada sesuatu yang beda.
1: Apanya yang beda? Sesuatu yang beda.
0: Merah putih.
1: Oke deh, teman Pro 2, tapi ini semoga cuaca hari ini juga
0: kondusif,
1: seru ya,
0: ya.
1: Seru. Maksudnya tuh karena kan kita upacara juga nih.
0: Betul, jangan sampai tiba-tiba hujan.
1: Ya betul, jangan sampai tiba-tiba hujan.
0: Tapi
1: gitu,
0: kalau misalkan aku belum tahu sih kejadian, pernah kejadian gak sih kalau upacara terus tiba-tiba hujan, apakah tetap upacara atau berhenti atau gimana? Pending atau gimana kira-kira?
1: Gimana ya? Kayaknya lanjut ya.
0: Lanjut ya.
1: Kayaknya lanjut ya.
0: Justru nilai ininya dinilai tuh. Nilai apa namanya, nilai NKRI-nya.
1: Waduh, nasionalismenya.
0: Nasionalismenya.
1: Iya, tapi nih semoga gak hujan ya, teman Pro 2. Tapi untuk lebih memastikan, udah baiknya kita cek dulu perkiraan cuaca kita hari ini, tanggal 17 Agustus.
0: Oke,
1: teman Pro 2. Nah, ini
0: cukup beragam ya, Rin, kalau aku lihat.
1: Yes, di wilayah Sumatera Barat cukup beragam nih cuaca kita.
0: Beragam, betul.
1: Tapi enggak ada yang potensi hujan kayaknya hari ini, tidak ada.
0: Berawan malah justru.
1: Berawan dan juga cerah.
0: Cerah.
1: Iya.
0: Udah mulai muncul matahari ya. Ini baik banget buat kesehatan nih.
1: Ya betul.
0: Yang lagi demam, lagi apa, lebih baik berjemur kali ya di pagi hari.
1: Berjemur, iya. Betul, tapi berjemur kan bagus ya kalau pagi-pagi. Tapi ini teman Pro 2, ini katanya bakal berawan dan cerah juga. Ada yang cerah berawan juga nih, teman Pro 2. Tidak ada potensi hujan ringan juga atau hujan lebat, apalagi di wilayah Sumatera Barat untuk hari ini.
0: Hari ini lumayan hot ya.
1: Lumayan hot sepertinya. Dan suhu udara kita nih, teman Pro 2, ini kayaknya ada di range 18 sampai 30 derajat Celcius untuk hari ini.
0: Betul. Dan yang untuk yang wilayah ya, yang kondisinya cerah itu pesisir selatan ya, Rin.
1: Pesisir selatan juga katanya bakal cerah.
0: Jadi enak banget nih yang kemarin belum sempat jemur pakaian, hari ini jemur pakaian cerah. Jadi cepat kering.
1: Jangan lupa juga bendera ini berkibarnya bakal bagus banget
0: bagus
1: hari ini.
0: Bagus banget karena memang cerah ya.
1: Betul.
0: Selain pesisir selatan, ini daerah yang cerah itu Pasaman Barat.
1: Pasaman Barat.
0: Itu juga cerah, 24 hingga 31 derajat Celcius. Dan ya, dua kota itu aja di Sumbar untuk hari
1: yang
0: ini, Rin.
1: Yang bakal cerah ya, cerah karena ya. Sisanya cerah berawan hingga berawan nih, teman Pro 2. Oke. Baiklah, teman Pro 2, buat kamu yang lagi siap-siap juga di pagi hari ini ya, Pak Robi ya, yang mau pergi upacara, jangan lupa atribut upacaranya gitu ya. Sepertinya memang sudah harus jalan, atau mungkin ada yang udah nyampe juga di tempat tujuannya untuk mengikuti upacara 17 untuk hari ini. Nih ya. Jadi

Erwin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
1: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
6: Oke.
7: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
6: Oke.
8: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
6: Oke.
8: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Sembah jentitah dipulangkan kepada Allah.
10: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
11: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
1: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, BUMN mempercepat pemulihan layanan dasar masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Langkah tersebut dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memulihkan kebutuhan masyarakat dan layanan vital. Kepala BPBUMN, Doni Askaria, menyampaikan koordinasi penanganan bencana dilakukan bersama Danantara dan BPBUMN. Koordinasi tersebut mencakup pemulihan layanan vital serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2. Sekarang kita akan bergabung dulu ya, Bang Robi ya. Oke, kita akan bergabung dengan tim siaran luar RRI Padang juga.
1: Yep.
0: Dan saat ini juga sedang berlangsung upacara di Gubernuran Sumatera Barat.
1: Betul, nah. Jadi nanti kita akan sama-sama ya Rin ya.
0: Oke, mungkin setelah ini kita akan bergabung ya Bang Robi ya.
1: Betul, kita akan gabung langsung ke
0: Gubernuran,
1: ke Kantor Gubernur Sumatera Barat untuk mengikuti kirab dari
0: untuk mengikuti upacara.
1: Upacara Hari Kemerdekaan HUT ke-81 RI. Langsung aja teman Brodo.
2: Tepat di tengah lapangan upacara di Istana Gubernuran

0: pendengar saat ini petugas inti pengibar bendera sudah mengambil formasi dengan sangat apik tentu saja. Ada mengambil langkah di tempat sebelum bergerak menuju ke tiang bendera. Dan kemudian begitu juga petugas pendamping sudah memindahkan senjata dari pundak ke bawah. Artinya bendera akan segera dikibarkan pada pagi hari ini. Dan saat ini 3 orang putra Sumatera Barat dari perwakilan dari SMA atau SMK yang sudah digembleng sebagai paskibra akan menerima bendera merah putih yang dibawa oleh Nadira Putri Cahyadi dari SMA Negeri Batu Sangkar sebagai pembawa baki. Bendera sudah diserahkan dan sesaat lagi akan dikibarkan pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang pada pagi hari ini dilaksanakan di lapangan atau halaman Istana Gubernuran. Dan sesaat tadi bendera sudah dipindahkan atau diambil dari baki. Pembawa bendera pun telah bergerak kembali ke barisan semula. Dan saat ini 3 orang putra pengibar bendera sudah memasangkan merah putih menuju kait yang ada di tiang bendera pada pagi hari ini. Seluruh peserta upacara pun saat ini sudah diarahkan untuk berdiri untuk nantinya memberikan penghormatan pada bendera yang dikibarkan pada upacara pagi ini. Dan ini juga menandai bahwasanya 81 tahun yang lalu bendera merah putih telah dikibarkan juga di sela-sela pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 45 yang menandai merdekanya negara ini.
1: Dipimpin oleh Komandan Upacara

0: 내가 선제다!
1: Demikian tadi pendengar pengibaran bendera merah putih di puncak peringatan ke-81 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati melalui upacara di halaman Istana Gubernuran Provinsi Sumatera Barat yang pada pagi ini berjalan lancar dan khidmat, tentu saja diiringi dengan cuaca yang cukup bagus di wilayah ini. Walaupun beberapa hari belakangan juga diinformasikan udara di Provinsi Sumatera Barat ini mengalami penurunan kualitas di arah sedang karena adanya kabut asap kiriman dari sejumlah daerah yang mengalami kebakaran hutan ataupun lahan. Dan kembali lagi pada pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, 3 orang pengibar bendera telah melaksanakan tugasnya dan saat ini mengambil langkah balik ke kanan dengan 8 langkah tegap kembali ke formasi semula, kemudian memberikan penghormatan kepada bendera merah putih, lalu disambut dengan pergerakan formasi dari pasukan inti untuk kembali ke barisan semula, disusul dengan formasi pasukan pembawa baki di belakangnya untuk berbalik ke kanan kembali ke barisan semula bergabung dengan barisan dari pengiring yang berjumlah 45 orang yang saat ini mengenakan seragam berwarna merah putih. Ini dari Polri dan TNI, terlihat dari bed di seragam mereka yang bagian sebelah kiri begitu. Terlihat ada perwakilan dari Polri, ada perwakilan dari TNI, baik Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Pasukan 45 atau pasukan pendamping saat ini sudah menaikkan kembali senjata atau kembali memanggul senjata di pundak untuk menghadap ke kanan begitu, untuk kembali membentuk formasi yang sama pada saat datang, yakni menjadi formasi pendamping begitu sekaligus pengamanan kepada pasukan pengibar bendera pada kegiatan upacara hari ini.

0: Dan saat ini pasukan pengibar bendera yang mengenakan seragam putih-putih begitu sudah kembali berada di samping pasukan pengiring atau pasukan pengamanan yang selanjutnya akan melaporkan secara langsung kepada Inspektur Upacara bahwasanya tugas untuk mengibarkan bendera merah putih pada puncak upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia telah dilaksanakan. Dan saat ini petugas inti sudah berada di depan mimbar kehormatan, kemudian komandan regu dari pasukan pengibar bendera yang merupakan perwakilan dari TNI Angkatan Udara dengan seragam biru muda dengan celana hitam bergaris putih dengan sepatu berwarna putih, sepatu lapangan berwarna putih, saat ini sudah bergerak ke mimbar utama untuk menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara.
1: Pengibaran Bang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Terima kasih. Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Demikian tadi pendengar, laporan pelaksanaan tugas untuk pengibaran bendera telah disampaikan oleh Komandan Regu Paskibra dari Angkatan Udara, saat ini mengambil langkah balik kanan dan langkah tegap, ini sekitar 20 langkah kembali ke barisan semula untuk kemudian mengomandoi pasukan pengibar bendera untuk kembali ke titik awal.
1: Undang kiri, tangkap.
0: Kembali senjata dipanggul untuk melakukan pengawalan terhadap kembalinya pasukan pengibar bendera setelah selesai melaksanakan tugas pengibaran bendera pada pagi hari ini. Dan pasukan di depan ada pasukan 17, kemudian di bagian tengah ada pasukan 8 atau pasukan inti yang membawa baki serta yang melakukan pengibaran bendera, kemudian di bagian belakang ada pasukan 45 yang merupakan pengiring dan juga pengamanan dari pelaksanaan tugas pengibaran bendera pada pagi hari ini di halaman Istana Gubernuran Provinsi Sumatera Barat. Dan saat ini Komandan Regu Paskibra telah tepat berada di sisi kanan untuk mengambil komando untuk menggerakkan pasukan pengibar bendera kembali ke titik semula. Dapat Anda dengar ini langkah tegap yang berderap bersama-sama dan terlihat sangat kompak di antara sepatu berwarna putih dan juga dipadu dengan seragam petugas paskibra juga putih-putih begitu. Ini sangat terlihat kompak, tidak ada satupun ayunan lengan atau gerakan kaki yang keliru gitu, karena mereka ini telah mendapat pelatihan atau digembleng secara ketat sejak 2 bulan terakhir di yang dipusatkan begitu di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat dan kemudian pada titik puncak di Istana Gubernuran. Selanjutnya mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Inspektur Upacara Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi.
2: Mengheningkan cipta mulai.

0: Selesai.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Demikian tadi pendengar rangkaian pengibaran bendera merah putih yang disambung dengan mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara. Dan selanjutnya pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara Gubernur Sumatera Barat Mahyildi yang berada di mimbar kehormatan yang akan diikuti oleh seluruh peserta upacara dan tamu undangan pada pagi hari ini.
0: Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
3: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
3: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
3: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
3: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan.
3: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
3: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
3: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Keadilan sosial bagi seluruh.
2: Demikian tadi pendengar pembacaan naskah Pancasila oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi. Kemudian dilanjutkan dengan pengucapan pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 pada pagi hari ini yang dilakukan oleh salah seorang petugas yang mengenakan baju berwarna putih-putih. Ini seperti petugas paskibra begitu, sudah mengambil langkah 25 langkah menuju mimbar kehormatan untuk menyampaikan naskah pembukaan dan sudah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara. Dan naskah saat ini sedang disampaikan oleh petugas. Namun karena kami informasikan ada gangguan teknis, ini tidak masuk ke audio utama. Saat ini sedang menyampaikan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tepat berada di depan Inspektur Upacara. Dan pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya pada pagi hari ini pelaksanaan upacara puncak peringatan 81 hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini berlangsung lancar dan khidmat dan juga dengan cuaca yang sangat mendukung, walaupun malam tadi ini di wilayah Kota Padang di sebagian juga diguyur gerimis begitu. Dan saat ini ratusan peserta upacara dari pelajar, perwakilan pelajar ini terlihat memakai celana biru gelap dan baju berwarna putih. Ini dari sekolah menengah pertama dari Kota Padang begitu. Kemudian di sebelahnya ada peserta dari perwakilan SMA dan SMK. Kemudian ada perwakilan dari organisasi masyarakat, disusul dari ASN, kemudian ada Linmas, ada Pol PP, kemudian ada TNI Polri, disusul dengan Brimob, kemudian dari Angkatan Udara, Angkatan Darat, serta Angkatan Laut. Dan dapat kami informasikan juga saat ini pembacaan naskah Undang-Undang Dasar 1945 telah selesai dibacakan dan petugas sudah bergerak kembali mengambil langkah tegap ke titik semula.
1: Undangan dimohon berdiri. Persiapan pembacaan naskah proklamasi.
2: Dan selanjutnya.
4: Bangun.
2: Dilakukan pemasangan sangkur oleh masing-masing beserta upacara dari TNI Polri untuk selanjutnya dikumandangkan naskah proklamasi.

penghormatan sudah dilakukan mengawali pembacaan naskah proklamasi yang pada pagi hari ini akan disampaikan atau dikumandangkan oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Dr. Andes Muhidi yang menggunakan jas berwarna hitam dipadu dengan celana hitam yang sudah bergerak ke mimbar kehormatan dan tentu saja juga menggunakan peci hitam pagi hari ini akan menyampaikan naskah proklamasi. Mohon maaf pendengar karena ada gangguan teknis audio saat ini pembacaan naskah proklamasi pun tidak bisa didengar Jakarta. Dengan baik. Dan naskah proklamasi ini juga menandai di atau kemerdekaan Republik Indonesia.

0: どこ？なんじゃだろ
1: う。demikian tadi pendengar pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Dr. Andes Muhidi yang setelah itu dilakukan penghormatan oleh seluruh peserta upacara khususnya TNI Polri yang saat ini juga kembali melepas sangkur yang berada pada senjata masing-masing. Dan seluruh peserta undangan pada pagi hari ini juga diarahkan untuk duduk kembali setelah mendengar kumandang naskah proklamasi. Selanjutnya pembacaan doa yang disampaikan oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Mustafa yang mengenakan jas berwarna hitam dengan peci hitam saat ini sudah bergerak ke mimbar kehormatan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karuniamu, kami hadir pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang maha mulia, di hari yang bersejarah ini kami mengenang perjuangan para pahlawan kami, mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga,

0: menjaga keutuhan negara, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Jauhkanlah negeri kami dari benih perpecahan dan dengki. Hindarkan kami dari konflik, permusuhan dan fitnah keji. Hapus segala ancaman yang merusak persatuan dan kedamaian hakiki. Ya Allah Tuhan yang Maha Pemurah, curahkan negeri kami, limpahkan keberkahan dan rahmat. Jadikan Indonesia bangsa berdaulat yang dapat menatap masa depan secara bermartabat, bangsa penegak keadilan dan pelindung rakyat, pembawa kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan serta swasembada pangan, kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ah Tuhan yang Maha Penolong, di hari kemerdekaan yang penuh makna, turunkan rahmat-Mu untuk saudara kami di Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tenggara yang dilanda. Muliakan mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan kasih tiada tara. Kuatkan hati, pulihkan jiwa, serta limpahkan rezeki agar mereka kembali sejahtera. Hapus duka nestapa dan keterbitkan harapan agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit dengan ketenang. Satukanlah langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban sesama yang membutuhkan dengan ketulusan hati. Ya Allah Tuhan yang Maha mengabulkan doa, perkenankan doa dan harapan kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Jaga persatuan, kesatuan dan kedamaian negeri kami. Jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini momentum memperkuat ikat, mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, sejahtera serta Engkau ridhoi. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi pendengar, doa sebagai penutup pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang disampaikan oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Mustafa

0: kundang
1: demikian tadi Andika Bhayangkara secara resmi menutup upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang dilanjutkan dengan laporan selesainya pelaksanaan upacara oleh komandan upacara pada pagi hari ini yang sudah mengambil 20 langkah tegap menuju di depan mimbar kehormatan pada inspektur upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih, dibubarkan.
2: Bubarkan.
1: Demikian tadi laporan dari komandan upacara pada pagi hari ini, Ajun Komisaris Besar Polisi Andis Ansori yang merupakan

Kepala Satuan PJR di lingkungan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat sudah mengambil langkah tegap kembali ke lapangan hijau setelah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara.

0: Inspektur Upacara meninggalkan mimbar.
1: Pendengar, penghormatan kepada Inspektur Upacara telah selesai dipimpin oleh Komandan Upacara Ajun Komisaris Besar Polisi Andis Ansori, dan saat ini Inspektur Upacara bergerak menuju tengah lapangan untuk memberikan apresiasi kepada AKBP Ansori yang telah sukses menjalankan tugas pagi hari ini, dan sejenak mengambil momen foto bersama antara Inspektur dan Komandan Upacara pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan demikian, pendengar, berakhir pula kebersamaan kita pada pagi hari ini, 17 Agustus 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala RRI Padang Yulian Sabah, kemudian produser Yus Rizal, dan teknik lapangan ada Adrian Yuliandri, kemudian Aulia dan juga Randy, kemudian reporter liputan ada Sali Dela Putri, pengarah acara Widi Dwi Putri Liani, dan saya sendiri Dodi Setio pamit undur diri. Kita bersua di tahun mendatang pada peringatan hari ulang tahun Indonesia ke-82 di tahun 2027. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas nah.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: satu cara untuk bisa terhindar dari narkoba adalah selalu selektif dan bergaul dengan lingkungan yang positif. Selalu dengarkan nasihat orang tua, jangan takut kehilangan teman jika ada teman yang mengajak kamu untuk menggunakan narkoba. Selain itu, kamu harus ingat, semua orang memiliki masalah. Selesaikan masalah kamu dengan cara yang benar sehingga kamu bisa menjadi orang yang tegar dan kuat. Selalu bentengi diri dengan agama dan tentu saja jangan pernah sekali-kali mencoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City di Community Shield di Stadion Principality Cardiff Minggu 16 Agustus 2026. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz dan Martin Odegaard menjadi Calafiori mencetak gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak 1968 setelah menerima umpan terobosan dari Miles Lewis-Kelly. Havertz mengadakan keunggulan pada menit ke-28 setelah assist dari Christos Zolis yang mencatatkan 2 assist di debut kompetisinya. Odegaard mencetak gol solo yang luar biasa 2 menit berselang setelah babak kedua dimulai melewati Josko Gvardiol dan mengeceh Gianluigi Donnarumma. Arteta memuji Zolis yang tergabung dengan tim dan memiliki kualitas luar biasa di 20 hingga 30 meter terakhir. Ini adalah kemenangan terbesar dalam Community Shield sejak Arsenal mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
3: Satu, dua, tiga.
4: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
4: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
4: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
4: Hah? Ngeri juga ya?
1: Iya.
4: Ya udah nggak usah ditukar lah.
1: Hah?
4: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Teman Pro 2. Oke.
0: Gimana Rin?
1: Kita masih di Sabana Pagi dan tadi kita juga sempat ngikutin ya upacara dari
0: langsung
1: gubernuran
0: gubernur
1: nih.
0: Sumatera Barat.
1: Betul, betul.
0: Inspekturnya langsung Bapak Gubernur Bapak Mahyildi ya Rin ya.
1: Betul, betul, betul, betul. Tapi nih Bang Robi ngomongin soal 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Yes.
1: Nah, itu kalau disingkat jadi nama teman kita.
0: Nah, siapa namanya?
1: Hakri.
0: Hakri.
1: Hakri Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita semua juga kaget waktu tahu oh fakta itu ternyata nama dia dari sana gitu.
0: Iya, jadi kita,
1: karena memang lahirnya
0: 17 Agustus.
1: 17 Agustus.
0: Nah, tapi bukan tahun 45 ya
1: bukan.
0: Guys ya.
1: Tahun 45 tuh udah 81 dong umurnya.
0: Dong. Mungkin untuk lebih ini kita untuk lebih akrab enggak tuh?
1: Enggak, tapi kita coba telepon nih, kita
0: telepon
1: coba
0: dulu ya.
1: Kita mau coba menghubungi Hakri, kita mau ngucapin selamat ulang tahun pastinya.
0: Betul, karena ini spesial banget ya.
1: Cie,
0: dirayakan
1: cie.
0: Seluruh
1: yes, betul.
0: Rakyat Indonesia.
1: Betul, betul, betul, that's
0: boleh.
1: True.
0: Kita coba telepon dulu nih guys.
1: Kita coba ya, kita coba terhubung sama Hakri dulu. Soalnya kita juga ini ya, lumayan penasaran nih bagaimana perasaan Hakri selama ini ulang tahunnya dirayakan se apa ya
0: berbarengan dengan
1: Indonesia. Gitu.
0: Nah udah nyambung nih kayaknya guys, coba kita angkat dulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Nah,
1: Hakri.
0: Sudah tersambung. Halo.
2: Halo.
0: Selamat
2: Halo.
0: Pagi. Ya. Dengar nggak suara kita?
2: Iya dengar.
1: Halo, Hakri.
0: Kok lemes sih?
1: Kok lemes sih, kan lagi ulang tahun.
2: Ini
1: on air kebetulan kita lagi ada di Sabana Pagi Pro 2. Kita sengaja nelfon Hakri karena Hakri berulang tahun hari ini.
0: Betul.
2: Oh, makasih banget.
1: Kita aku juga baru tahu dari Fatan kemarin. Tahu enggak kepanjangan Hakri apa? Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, katanya gitu.
2: Benar.
1: Benar. Hakri, bagaimana perasaannya dirayakan se-Indonesia ulang tahunnya?
2: Wah, gimana ya?
0: Oh.
2: Itu ada dua arti.
0: Dua arti.
1: Oh, dua arti.
2: Dirayakan se-Indonesia atau dirayakan sama keluarga?
1: Oh.
0: Iya.
1: Tapi tahun ini dirayakannya di mana? Diundang enggak kita?
2: Aduh. Masih secret ya.
0: Secret enggak tuh?
2: Masih rahasia.
1: Masih rahasia. Tapi Hakri, kata Bang Robi nih, teman Hakri lahirnya bukan tahun 45 walaupun 17 Agustus. Tapi sekarang tuh ulang tahun yang keberapa
2: itu,
1: sih?
2: Iya, karena enggak 45, jadi tadi dua arti, kalau 45 itu dirayain satu negara kan. Nah ini 2001.
1: 2001, jauh ya.
2: Iya.
0: Baru 25 berarti ya.
1: 25 umur?
2: Iya 25.
1: Wah, Hakri 25 tahun, is quarter life crisis, welcome. Welcome to quarter life crisis.
0: Udah mulai.
2: Aduh, kasih
0: ini ya.
2: Kasih tips dan triknya dong.
1: Oh nanti kita kasih untuk, aman nanti kita kasih
0: untuk kita yang udah di atas 25 tahun
2: ini.
0: Ya
1: iya betul betul.
2: Bukan nggak gitu.
1: Tapi Hakri lagi di mana? Lagi makan deh kayaknya.
2: Iya lagi sarapan nih.
1: Oh sarapan
2: sama kakak mau nggak?
1: Mau sih. sarapan di mana sih?
2: Lagi sarapan. Tahu ini nggak sih? Boleh promo.
1: Masih dekat kantor enggak sih?
2: Merek.
0: Masih dekat kantor enggak?
2: Iya, masih dekat kantor.
1: Sama Fatan enggak? Sama Fatan enggak?
0: Sendiri.
2: Gimana?
1: Sama Fatan enggak?
2: Oh, enggak.
1: Wah,
0: sendiri aja nih.
1: Tumben. Enggak ada Fatan.
0: Iya. Gimana Hakri untuk tahun ini ada ini enggak kira-kira pengen jadi apa?
1: Pengen jadi apa?
0: I wish.
1: Oh ya, wish-nya di ulang tahun
0: yang
1: sekarang
0: ini.
1: Di umur yang baru.
2: Yang penting ya pengen kaya sih.
1: Iya semua orang juga mau kayak begitu.
0: Iya.
1: Semua orang juga mau begitu Hakri.
0: Kaya, tapi enggak apa-apa itu kan itunya dia. Kayaknya Hakri.
1: Iya, tapi itu wish-nya semoga ya kita doain semoga. Ya semoga bisa ya.
2: Amin. Iya pokoknya jadi pribadi yang lebih baik dan lebih dewasa lagi apalagi udah di umur yang bukan belasan lagi gitu kan.
1: Iya. Dan juga semoga segera bertemu dengan ini ya kan, bertemu dengan apa kita
0: belahan
1: bilangnya?
0: Hati kali ya.
1: Oh, belahan
2: apa
1: hati.
2: Tuh kenceman.
1: Belahan hati enggak tuh bahasanya Bang Robi. Belahan hati.
2: Belahan hati. Asik.
0: Tapi emang seru banget ya Rin ya, ulang tahun di hari ini ya.
1: Kayaknya iya.
0: Enggak bakal lupa orang-orang ya.
1: Enggak pernah orang lupa. Enggak ada yang lupa ulang tahun Hakri, asik. Jadi gimana nih Hakri, kapan kita?
0: Ini dia makan sendiri nih.
1: Iya, dia makan sendiri. Hakri, kok makan sendiri? Ini kan ulang tahun, jangan makan sendiri.
0: Bagi-bagi makan, gitu ya. Iya.
2: Enggak kok kayak set banget ya kalau makan sendiri kasih.
1: Oh, iya. Berarti kamu sarapan sama siapa dong, asik?
2: Aduh, jangan tanya dulu. Nanti aja kita berbincang-bincangnya empat mata.
0: Oh, empat mata enggak tahu.
1: Penasaran nih. Soalnya aku mendengar suara-suara tuh di situ. Suara siapa sih tuh?
2: Aduh, jangan kasih tahu dulu. Oh, nanti aja.
1: Oh, nanti aja. Oh, secret, rahasia.
0: Ini kita enggak ganggu kan ya Hakri ya?
1: Ya kita enggak ganggu kan, nanti takutnya kita ganggu.
2: Udah
1: jadi
2: kelar,
1: kayak quality time-nya keganggu gitu. Main
0: sih gitu. Apa sih produknya nelpon-nelpon?
2: Aman.
1: Oke.
2: Iya. Bingung juga tadi. Tiba-tiba dibilang kan nanti ya ditelepon gitu. Kirain ditelepon apa? Siapa pimpinan atau siapa?
0: Udah ketakutan dia.
1: Udah ini kayak terus kayak, "Pak, saya lagi ulang tahun. Jangan lagi ada deadline di antara kita." Tapi ternyata kan bukan. Ternyata kan kita nih yang nelpon Hakri.
0: Emang di program Sabana pagi ini kalau ada yang ulang tahun kita teleponin Hakri untuk karyawan ya.
1: Wah. Enggak buat karyawan aja, buat siapa aja sih sebenarnya. Cuman kan karena kita tahu nih Hakri ulang tahun hari ini.
2: Iya, terima kasih banyak RRI pada.
1: Aduh, sama-sama. Sekali lagi selamat ulang tahun ya Hakri.
0: Mau lagu apa nih?
1: Yes, ada enggak mau lagu nih biar sebagai kado. Kado dari Pro 2.
2: Anaknya galau banget lagi.
0: Enggak apa-apa.
1: Segalau apa sih? Walaupun kita tahu galau banget tahu. Cuman kita kan harus acting dikit nih. Emang Hakri segalau apa sih?
2: Iya, maksudnya lagunya galau-galau semua sih, enggak ada yang.
1: Enggak apa-apa.
0: Coba.
2: Happy-happy gitu.
0: Enggak apa-apa.
2: Ada lagunya Olivia enggak?
1: Olivia Rodrigo.
2: Iya.
1: Yang mana? Happier.
2: Yang
1: mana
2: yang bahasa ini enggak sih kayak layak enggak ya? Stupid song.
1: Ada. Jadi ini stupid song. Okay. Stupid song tuh kayak naksir banget gitu enggak sih stupid song?
2: Iya sih.
1: Iya kayak aku lagi nge-crush kamu nih, nge-crush banget gitu. Gitu kan arti lagunya kalau enggak salah.
0: Mungkin pertanyaan lanjutannya lagu untuk siapa gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Lagu untuk siapa nih, Hakri?
1: Untuk siapa sih? Siapa sih orangnya?
2: Aduh, orangnya udah ini lagi. Udah hilang lagi.
0: Gak ada nih. Siapa tahu dengerin ya.
1: Lagi dengerin dia.
2: Semoga ya. Semoga banget nih orangnya dengerin.
1: Oh iya, jadi orangnya sekarang udah hilang. Bingung ya dia, bingung kayak, ya.
2: Aduh, masa hadiah ulang tahun dari dia adalah dia ngilang gitu.
1: Aduh, ini lama-lama kebuka.
0: Harus dicari gak sih?
1: Iya sih, kayaknya harus kita cari sih siapa ya orangnya. Kayaknya bisa banget sih untuk kita cari. Ih, kalau Hakri mah gampang banget kita nyarinya, tenang. Nanti bentar lagi kita tahu siapa orangnya. Yang putih itu ya. Yang imut itu ya.
2: Putih. Ya, yang putih ada nih, ada hantu putih.
1: Waduh.
0: Serem juga.
1: Serem dong. Oke deh kalau gitu Hakri sekali lagi. Belum apa?
0: Belum apa nih?
2: Iya, belum ini malam Jumat jadi belum bahasan tuh harus.
0: Iya, betul. Masih hari Senin.
1: Iya. Oke deh Hakri, selamat ulang tahun sekali lagi ya.
2: Okay, terima kasih Bang Robi.
0: Sama-sama Hakri.
2: Terima kasih juga Kak Rani.
0: Sukses.
1: Rani.
0: Hasrini.
1: Rani mana nih?
2: Iya Kak Rini. Ikutnya
0: Kak Rani.
1: Semoga
2: ada typo. Rasa Mari.
1: Betul. Yaudah kita doain semoga Hakri sukses selalu. Amin. Cita-citanya tercapai untuk menjadi orang kaya ya. Amin. Jangan lupain kita kalau kaya. Kita pernah ngucapin Hakri di tanggal 17 kita on airin. Oke, Hakri. Selamat ulang tahun sekali lagi.
0: Selamat melanjutkan makan lagi.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Oke, bye-bye.
2: Bye.
1: Oke deh, teman Pro2. Ada Hakri.
0: Ada Hakri, dia pengen jadi kaya, Rin.
1: Iya, semoga kita juga pengen jadi kaya. Iya. Bukan you aja kebetulan. Kita juga, kita juga.
0: Semoga doa yang sama untuk kita juga kali ya.
1: Ya, amin, amin, amin, amin.
0: Terus kita request lagunya Olivia Rodrigo, Stupid Song. Emang bener lagunya, aku kurang tahu sih.
1: Kok kamu kurang tahu ya? Kurang tahu. Kamu gak pernah dengerin lagunya ya?
0: Aku cuma masukin aja.
1: Gak, tapi Stupid Song tuh beneran kayak kita tuh naksir. Naksir Paul nih gitu.
0: Right. Kan lagu bodoh gitu ya. Bahasa Indonesianya kan.
1: Bahasa Indonesianya
0: lagu
1: gitu.
0: Bodoh. Jadi lagu ya terbodoh aku gitu lah ya.
1: Iya, kayak aduh aku sebodoh ini gitu.
0: Gitu. Kalau gitu kita putar aja kali ya.
1: Boleh, gaskeun.
0: Spesial hari ini dari Hakri.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita. Tidak jualan ini, usahanya so tutup, Bu?
2: Oh,
1: atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu?
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan, mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
3: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Tapi nih teman Pro 2 apa sih? Kemarin udah ada yang lomba 17-an juga, tapi kayaknya hari ini juga ada.
0: Ada lanjutan. Jadi ada juga yang kemarin tuh babak perempat final, nah hari ini semifinal dan finalnya. Lanjutan
1: betul,
0: gitu ya. Seru banget ya teman Pro 2 ya. Gimana teman Pro 2? Udah manjat pinang belum? Udah pinjat main belum? Udah lama belum?
1: Oke. Udah siap belum?
0: Udah siap belum?
1: Ya, jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Aduh, lagu belum habis aja tuh ya.
0: Mudah-mudahan hari ini cerah lah ya.
1: Iya,
0: kalau hujan naik panjat pinang susah, Rin.
1: Iyalah, licin.
0: Kamu itu gak sih, suka gak sih manjat pinang waktu kamu?
1: Gak ikutan.
0: Ya.
1: Kan itu biasanya cowok-cowok.
0: Ini maksudnya, ya itu dia yang versi cewek-cewek ada gak sih? Yang cewek-ceweknya?
1: Gak ada ya.
0: Padahal seru tau kalau perempuan manjat pinang yang pendek-pendek aja ya 2 meter lah.
1: Apa?
0: Panjat pinangnya yang 2 meter aja gitu.
1: 2 meter aja. Maksud tuh 2 meter aja.
0: Kan cewek-cewek. Kan cewek kan pendek-pendek kan.
1: Enggak. Jadi 2 meter. Kalau gua mah enggak, kalau aku ya teman Pro 2 kaliannya enggak usah deh gitu.
0: Enggak usah ya. Seru kan ketawa-ketawa di situ.
1: Iya, cuman kenapa kepala diinjek enggak bisa. Enggak bisa kamu kayak
0: yang,
1: susah.
0: Kamu yang paling atas.
1: Tapi
0: yang paling bawah yang agak gemukan lah.
1: Iya biasanya gitu ya, cuman inilah ya.
0: Jadi kamu.
1: Tapi aku dulu jago ya? Ini, bukan tarik tambang sih, tarik ulur kepastian aku ada.
0: Kamu jago ya.
1: Jago tarik ulur kepastian.
0: Suka ngecewain orang ya.
1: Aku nggak suka ngecewain orang, aku dikecewain orang asik. Aduh, sedih.
0: Daripada kita sedih, kita main game aja kali ya Rin ya.
1: Boleh kita main game aja
0: kita
1: nih.
0: Main game aja, nah, biar nggak sedih.
1: Yes, karena kalau 17-an tuh banyak yang suka lomba-lomba, nah kita juga bakal berlomba nih berdua aja.
0: Kita berlomba menentukan siapa yang paling terbaik nih ya.
1: Oke, nice.
0: Jadi gamenya apa nih Rin?
1: Nah, apa namanya tuh gamenya?
0: Sebenarnya ini udah aku lakuin sama Bang Gus priwet itu ya. Cuman lupa nama gamenya apa. Tebak-tebakan lah ya.
1: Pokoknya ini tebak-tebakan. Tebak-tebakan 2.0 aja namanya.
0: Iya, betul. Tebak-tebakan 2.0 yang benar-benar terbaru dan fresh ya.
1: Sebenernya yes. Nah, sebenarnya enggak fresh-fresh amat sih, udah pernah lihat. Tapi jadi, boleh kita cobalah.
0: Boleh. Jadi nanti aku nyebutin challenge-nya apa, nanti Rini nyebutin abjadnya. Nanti bareng-barengan siapa yang paling cepat itu yang menang.
1: Oke.
0: Nanti mungkin ganti-gantian ya. 3 kali aku nyebut challenge, kamu abjad, nanti kebalik.
1: Abjad ya, aku abjad, kamu challenge-nya.
0: Pas udah 3 kali ya.
1: Oke. Pas udah 3 kali.
0: 3 kali aku dulu nyebut pertama, kedua, ketiga, nanti
1: baru
0: gantian.
1: Oke.
0: Kita main 3 segmen ya.
1: Oke.
0: Oke, kita bentar. Karena aku yang mulai berarti aku yang nyebut 1 2 3-nya ya. Bentar apa ya. Oke, sip. Udah ketemu. 1 2 3. Nah, apa? Belum selesai. Belum selesai.
1: Oke.
0: Pas aku selesai. 1 2 3 nama apa nyanyi?
1: Ahmad Dhani. Tolong terima sumpahku.
0: Oke. 1-0.
1: Dari hati. Wes keren banget.
0: 1-0 ya. Oke.
1: Oke.
0: Yang kedua. 1 2 3 nama hewan.
1: Domba. Donkey ada bahasa Inggris donkey.
0: Kita di Indonesia guys, domba. Satu sama.
1: Donkey ini terlalu keren, apa lidah jalan, terlalu western.
0: Keledai ya.
1: Iya, tapi kan donkey.
0: Terlalu ini ya, gula ya.
1: Iya. Coba nih. Lagi.
0: Satu sama.
1: Oke.
0: Okay. Kesempatan aku yang terakhir nih.
1: Iya, satu.
0: Taruh, belum. Oke, 1 2 3 nama S. Warna.
1: Soft pink.
0: Sore
1: mana ada?
0: Iya, warna magic baby ini. Enggak ada ya.
1: Soft pink ada, soft pink. Pink lembut. Itu namanya soft pink.
0: Soft pinks.
1: Soft pink beneran coba dijelasin. Soft pink.
0: Pink lembut gitu.
1: Pink lembut soft pink gitu.
0: Tapi kayak enggak ini deh, enggak terkenal.
1: Oke, anggap aja sama enggak ada ya. Okay. Ulang lagi. Kita ulang.
0: Satu sama sekarang gantian. Aku nyebut budget, kamu nyebut challenge-nya ya.
1: Oke. 1 2 3 nama artis.
0: R.
1: Raisa.
0: Aku Rodrigo tadi.
1: Rodrigo mah Olivia.
0: Ini kan artis.
1: Ya tapi kan pakai O.
0: R.
1: Kan R kan nama keduanya. Jadi tuh awalnya dong Olivia.
0: Olivia Rodrigo. Oh iya.
1: Rodrigo. Rodriguez yang ada.
0: Oh iya. Oke. 3 11 1 skor ya.
1: Oke.
0: Siap?
1: Oke. Bentar. Ah, 1, 2, 3. Nama makanan.
0: Tempe.
1: Baru mau nyebut tempe. Ah.
0: Karena memang tempe enak ya. 2 sama skornya.
1: Ah, tempe. Tidak mungkin. Oke.
0: Sempatan terakhir.
1: Sempatan terakhir ya. Bentar deh. Coba kita pikir-pikir dulu ya. Kepikir-pikir sih. Oke. Okay.
0: Oke. Okay.
1: 1, 2, 3. Nama makanan.
0: Empedu.
1: Mana ada empedu? Empedu bagian tubuh. Lu kalau makan empedu apa pahit yang ada?
0: Tapi kan ada empedu digoreng, empedu goreng kan ada?
1: Enggak ada.
0: Empedu goreng enggak ada ya?
1: Enggak, mana ada empedu goreng? Batu empedu. Mana ada empedu ya, goreng? Ya. Nah. Kok enggak ada ya?
0: Padahal banyak ya?
1: Iya, kok tiba-tiba enggak ada ya?
0: Kalau searching mana itu?
1: Ada
0: makanan dari E.
1: Ada pasti nama makanan yang E. Nih ya. Makanan
0: ada enoki, jamur, empai, daging sapi.
1: Edamame, enoki, empal, ektart. Aduh, sama kita.
0: Masih 2-2, berarti sekarang gantian aku.
1: Oke.
0: Okay. Ini segmen yang menentukan, ya, menentukan. Rubber set ya. Kebetulan okay, memang 2 sama skornya.
1: Aku abjad. Oke. Okay.
0: Bentar.
1: Oke. Kita akan mulai.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
0: 1, 2, 3. Merek TV.
1: R.
0: Merek TV.
1: Merek TV. Merek TV. Apaan merek TV? R.
0: Toshiba.
1: Mana ada Toshiba? Kan ada Toshiba. Buset. Yang ada Toshiba, bukan Toshiba.
0: Apa ya? Masa searching dulu.
1: Udah, enggak usah di searching.
0: Enggak usah. Apa ya kira-kira ya hari ini?
1: Iya, apa ya?
0: TV dari R ya.
1: Pasti bahasanya Jepang nih.
0: Iya, karena kan emang dari Jepang.
1: Ini.
0: Apa ya?
1: Ini, enggak tahu.
0: Enggak tahu.
1: Toshiba, ada Toshiba kali, Toshiba. Oke.
0: Oke.
1: Berarti aku masih abjad nih. Aku masih abjad.
0: Masih, okay, dua kali.
1: Oke.
0: Oke, yuk. 1, 2, 3. Nama B. Awan.
1: Apa?
0: Nama Awan.
1: Nama Awan.
0: Awan.
1: Nama Awan.
0: Ada Awan Columbus gitu, Awana. Tapi dari B berarti ya.
1: B, Awan.
0: Kamu bukan anak IPS ya?
1: Bukan, aku anak IPA.
0: Oh.
1: Awan Beliung.
0: Enggak ada.
1: Awan Boston.
0: Enggak ada. Awan sih rata-rata dari C ya.
1: Iya.
0: Columbus, Awan Cyprus.
1: Iya, ngapain sih?
0: Ya kan kita enggak tahu.
1: Awan
0: dari B apa ya? Awan Bapak Lu. Enggak.
1: Mana ada Awan Bapak Lu? Itu namanya ngeledekin orang. Awan Bapak Lu. Gitu, itu enggak boleh ngeledekin orang.
0: Oke. Ah, terakhir nih.
1: Terakhir ini menentukan
0: nih. Banget nih. Kita betul masih skor 2 sama nih ya.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Oke, okay, bentar. Oke. Ya. 1 udah siap? Udah siap belum?
1: Udah.
0: Ada ya. 1, 2, 3. Nama laki-laki. Dani.
1: Aku Dani tadi aku sebut. Aku Dani. Tadi Dani.
0: Kayak barengan deh. Oke. Okay. Okay.
1: Penentu.
0: Sekarang kamu, aku abjad.
1: Aku ya. Oke. Okay. Ya, kamu abjad ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Bentar aku pikir dulu ya.
0: Dani Dani sama
1: ya? Apa ya? Oke.
0: Okay. Okay.
1: 1, 2, 3. Nama kue.
0: Kue. Italik.
1: Italik mana itu tulisan? Itu tulisan.
0: Bukan
1: nama kue itu. Idi enggak tahu. Apa ya?
0: Aduh, apa ya?
1: Tidak seru nih.
0: Susah juga. Oke, set kali lagi ya sampai kita dapat pemenangnya nih.
1: Oke. Oke, aku masih aku ya, masih
0: oke, aku masih abjad ya.
1: Oke. 1. Udah dapat belum?
0: Oke, dapat.
1: 1, 2, tiga. Nama perempuan. Nani ada nama perempuan Nani ada. Nah, akulah pemenangnya Nani.
0: Aku mau Nur Fitri itu. Tapi kepanjangan ya.
1: Nah, itulah aku pemenangnya. The winner takes it all.
0: Oke, teman-teman, kita lanjut ke lagu berikutnya. Nanti kita akan game lagi, game yang terakhir ya. Game-nya game nanti game dari Rini deh, gantian.
1: Menodong aja.
0: Setelah ini kita ngobrol doa.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

0: yang bikin sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 98,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu, teman yang pro 2. Ini for information aja. Ini upacara di istana
0: ya. Lagi negara berlangsung ya.
1: Sedang berlangsung juga.
0: Kemarin gimana Rin? Upacara gimana?
1: Upacara bendera. Nah, bisa saya abis ini
0: ngelamar ya.
1: Yang lamar. Ngelamar jadi apa? Protokoler istana.
0: Jangan dong Rin, kalau Rini kesana ntar kosong.
1: Jangan dong. Nggak, aku upacara di RRI aja. Upacara.
0: Oh iya, khas-khas kayak ini ya, kayak Sri Darni ya.
1: sebut nama orang. Orang nggak tahu siapa Sri Darni.
0: Iya, itu teman kita, teman berdua.
1: Asal sebut nih, Kak Dani lagi denger kayak, napa tuh si Robi?
0: Nyebut kakak gitu. Tapi emang Kak Dani luar biasa ya.
1: Luar biasa. Salah satu teman kita yang berprestasi juga. Cuman aneh-aneh aja nih, Robi nih.
0: Soalnya dia ngomong kan gitu. Kalau Kak Dani, Rin.
1: Nggak usah dicontohin di sini. Iya. By the way, teman berdua kita masih akan bermain games.
0: Yes.
1: Tapi games. Ini bukan games ya, tapi ini
0: ngeselin.
1: Challenge. Oh, ini bukan games tapi ngeselin. Oke, jokesnya kesana ternyata ya.
0: Challenge
1: kita adalah, nah mungkin kamu pernah cobain ini juga atau mungkin pernah bikin konten ini juga teman
0: pro. Atau pernah lihat ya di TikTok atau di mana ya, di Instagram dan lain sebagainya.
1: Nah, jadi tuh kan ada 4 ini nih. Ada empat. Biasanya tuh ada 4 Bang Robi, ada 4 intonasi. Empat intonasi. Misalkan ada yang happy, ada yang happy, ada yang sedih, ada happy, sad, terus kecewa, terus marah.
0: Marah. Nah, okay. 4 ekspresi ya.
1: 4 ekspresi. Tapi kata-katanya gini. Aku enggak suka.
0: Oke, ini kayak kita lagi belajar acting kali ya.
1: Kita lagi belajar acting. Oke. Aku enggak suka. Jadi tuh kalau misalkan happy misalkan aku enggak suka gitu.
0: Jago banget ya.
1: Nah, gitu.
0: Aku enggak suka untuk marah ya.
1: Nah, tapi ini cobain Bang Robi dulu. Cobain kita langsung berdua aja. Tapi kata-katanya itu contoh tadi aku enggak suka. Itu contohnya. Nah, tapi sekarang kita ganti kata-katanya ya.
0: Jadi,
1: kita ganti kata-katanya menjadi aku lapar banget ya Allah.
0: Oke, tapi nanti kamu yang nebak. Aku
1: kasih tahu ekspresinya.
0: Oke, nanti aku nebak.
1: Kamu nggak nebak, tapi kamu cobain.
0: Oke.
1: Misalkan nih, happy, coba gimana?
0: Aku lapar banget ya Allah.
1: Iya, tapi harus happy.
0: Apa? Aku lapar banget.
1: Iya, aku lapar banget ya Allah.
0: Oke.
1: Oke.
0: Boleh.
1: Coba ya kita happy dulu nih, happy.
0: Kamu nyoba, aku nyoba gitu.
1: Iya, sabarang. Satu-satu dulu, siapa dulu? Bang Robi dulu atau aku dulu?
0: Kamu dulu lah.
1: Kalau happy ini.
0: Happy.
1: Aku lapar banget ya Allah. Gitu.
0: Kayak geledek ya.
1: Enggak, tapi aku lapar banget ya Allah gitu.
0: Iya.
1: Happy. Coba kamu happy ya, harus happy ya. Iya, bisa ya.
0: 1, 2, 3. Aku lapar banget ya Allah.
1: Bagus. Cocok kita nih main film Reza Rahadian. Cocok banget.
0: Buset. Kontek-kontek lah ya.
1: Bisa lah kita nih main film di filmnya Joko Anwar. Christopher Nolan sekalian.
0: Gimik-gimik kayak gitu bisa lah.
1: Bisa. Nah, tapi itu happy ya. Coba sekarang sedih.
0: Oke, Rini dulu.
1: Aku dulu ya. Aku lapar banget ya Allah. Gitu.
0: Ini ya kayaknya emang sedih banget ya.
1: Sedih.
0: Pernah di posisi itu mungkin ya.
1: Makasih ya. Makasih loh.
0: Jadi sangat mendalami.
1: Okay. Nah, kalau ya? Bang Robi ya. Sedih ya.
0: 1, 2, 3. Aku sedih banget ya Allah.
1: Aku lapar banget.
0: Ya Allah, aku lapar banget ya Allah.
1: Cocok main film Hidayah.
0: Aku lapar banget ya Allah.
1: Kayak cocok gitu main ya. Film Hidayah.
0: Tapi beneran lapar kan gitu. Oke.
1: Sekarang
0: ini kecewa ya.
1: Kecewa.
0: Oke, aku dulu deh kalau gitu.
1: Oke. Coba kamu deh.
0: 1, 2, 3. Aku lapar banget ya Allah.
1: Wah, sih. Aku lapar banget ya Allah. Oh iya. Coba ya. Aku lapar banget ya Allah. Gitu.
0: Oh iya.
1: Gitu.
0: Kecewa.
1: Aku lapar.
0: Kecewa ya.
1: Nah, tapi kalau marah.
0: Oh marah keke.
1: Marah-marah nih.
0: Aku dulu deh ya.
1: Kamu dulu, wes. Aktor kita nih, coba. Aku lapar banget ya Allah.
0: Kan aku mirip ini, mirip.
1: Siapa? Ciko Jeriko.
0: Jeremy Thomas.
1: Jeremy Thomas.
0: Bulu tangannya.
1: Kok tahu lama sih? Banget. Lama banget. Lama banget. Orang udah kenal anaknya, Valerie Thomas.
0: Enggak, tapi aku taunya yang bulunya banyak tuh Jeremy Thomas.
1: Reza Rahadian juga banyak bulu tangannya. Banyak bulu tangannya.
0: Enggak sih. Aku
1: tahu. Kenapa kita harus bahas bulu tangan artis
0: kan
1: ya?
0: Artis. Ya, kayak sekarang marah nih, marah ya.
1: Ya, marah-marah.
0: Aku marah banget ya Allah.
1: Aku lapar banget.
0: Lapar ya. Aku lapar banget ya Allah.
1: Oh, semar. Aku lapar banget ya Allah gitu ya. Ya kalau aku deh, kalau aku ya. Aku lapar banget ya Allah.
0: Kayak ini ya, agak tetap centil-centil gitu ya. Centil-centil, pick me, tapi marah.
1: Aku lapar banget ya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Sip, oke, mantap. Boleh. Gimana netizen?
1: Mau ini, mau ronde kedua, mau
0: boleh,
1: tapi dari kedua. Bang Robi deh kata-katanya.
0: Oke, apa ya. Aku bisa kayak, aku bisa kasih tau
1: kamu mau apa sih? aku kenapa
0: aku bisa jelasin ke kamu.
1: Aku bisa jelasin ke kamu. Oke. Nah, okay. Seneng dulu. Siapa Bang Robi dulu?
0: Oke.
1: Aku bisa jelasin ke kamu.
0: Oke, nah. 1, 2, 3. Aku bisa jelasin ke kamu.
1: Nah, aku bisa nggak ada happy-happynya.
0: Nggak ada happy.
1: Aku bisa jelasin ke kamu.
0: Kayak malah serem ya.
1: Aku bisa jelasin ke kamu.
0: Oke, itu dari aku ya, dari ini yang happy.
1: Happy ya. Okay. Aku bisa jelasin ke kamu.
0: Iya. Gak kepikiran ya. Iya.
1: Bisa.
0: Lebih ini yang menggoda. Happy.
1: Menggoda. Dikata apa menggoda? Nah, terus.
0: Marah
1: dulu ya.
0: Oke, aku nih ya. Aku jago nih.
1: Aku bisa jelasin ke kamu. Oh, kayak lagi dubbing ini deh. Kayak dubbing film kartun. Aku bisa jelasin ke kamu. Aku bisa jelasin ke kamu.
0: Merdeka.
1: Nah, aku ya. Marah. Aku bisa jelasin ke kamu. Wes, marah tuh.
0: Iya. Aku bisa abis ini ya, abis keinjek ya, abis itu dia marah-marah. Terus biasanya, aku bisa jelasin ke kamu. Kamu nginjek kaki aku.
1: Kamu
0: nginjek kaki aku. Gimana aku gak marah gitu.
1: Oke. Kalau sedih.
0: Kamu dulu Rini.
1: Kalau sedih.
0: Oke.
1: Pakai.
0: Biar ini menunjang.
1: Menunjang. Oh ya bisa. Aku bisa jelasin ke kamu. Nah gitu. Sedih.
0: Abis dipukul ya sama suaminya, dia sedih nangis ya.
1: Aduh, astagfirullahaladzim. Jangan begitu.
0: Oh enggak, abis selingkuh. Abis itu kegep, terus dia nangis.
1: Eh buset nih orang mulutnya beneran ya. Astagfirullahaladzim. Jangan terus, yang begitu-begitu lah.
0: Terus momen dia sedih tuh gimana?
1: Ya udah bisa sedih apa aja.
0: Melakukan kesalahan.
1: Iya kan bisa sedih apa aja. Tiba-tiba dia dipukulin sama lakinya. Sembarangan mulutnya.
0: Sinetron banget ya.
1: Aduh. Nah coba Bang Robi, sedih.
0: Sedih ya. 1, 2, 3. Aku bisa jelasin ke kamu.
1: Sama aja, aku bisa jelasin ke kamu.
0: Agak susah ya.
1: Okay. Ada teman-teman harus lihat lagi mukanya, aku bisa jelasin ke kamu.
0: Satu lagi, kecewa.
1: Kecewa.
0: Kamu dulu.
1: Kecewa ya, ini kecewa ya. Aku bisa jelasin ke kamu. Kecewa
0: ya.
1: Aku bisa jelasin gimana ya kecewa. Aku bisa jelasin ke kamu. Sama aja.
0: Sama aja. Agak susah ya.
1: Susah.
0: Coba aku nyoba.
1: Coba ya Bang Robi.
0: Kecewa ya.
1: Ya.
0: Oke. 1, 2, 3. Aku bisa jelasin ke kamu.
1: Sama aja. Aku bisa jelasin ke kamu.
0: Itu malah agak marah ya.
1: Bisa. Itu kayak suara AI. Aku bisa jelasin ke kamu. Belok kiri di depan.
0: Aku bisa
1: jalan 200 meter.
0: Aku bisa jelasin ke kamu. Oke.
1: Oke deh, teman-teman berdua.
0: Mau lucu banget ya.
1: Iya, betul.
0: Oke deh, kita daripada kita, kita sekaligus pamit ya Rin ya.
1: Oh iya, daripada kita lucu-lucuan gini terus, kita juga mau pamit deh teman Pro 2.
0: Terima kasih untuk yang mendengarkan, terima kasih untuk yang berkomen. Memang kita enggak ini ya live TikTok hari ini karena kita tadi relay upacara kemerdekaan di Sumatera.
1: Betul.
0: Semoga hari ini makin merdeka ya kita ya Rin ya, makin sehat. Cuaca udah enak nih, nggak panas. Kalau mau olahraga silakan olahraga.
1: Jam segini olahraga. Yang mau ikut lomba 17-an silakan ya, dilanjutkan lomba 17-annya, semoga bisa menang juga. Dan juga pastinya teman Pro 2 ini selama banget nih tagline RRI dan Indonesia itu sejalan banget.
0: Apa tuh?
1: Sekali di udara tetap di udara dan merdeka.
0: Yeah.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semangat cinta tanah air dan nilai-nilai perjuangan terus ditanamkan kepada generasi muda di Sumatera Barat di tengah perubahan zaman dan derasnya pengaruh digital. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong anak muda tidak hanya mengenang perjuangan pendiri bangsa, tetapi juga meneruskannya melalui berbagai kegiatan positif di lingkungan masing-masing. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Barat, Doni Rahma Saputra, mengungkapkan salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Sepanjang 2026, Kesbangpol telah melaksanakan sekitar 7 kali bimbingan teknis wawasan kebangsaan yang dikemas dalam bentuk kemah kebangsaan. Pemerintah Kabupaten Solo mendorong para pelajar untuk membiasakan diri menabung sejak dini sebagai bagian dari pendidikan karakter dan persiapan menghadapi masa depan. Salah satu upaya dengan mengimplementasikan program Sisihkan Uang Jajan untuk Rencana Masa Depan atau Sang Juara. Bupati Kabupaten Solo John Firman Pandu mengatakan bahwasanya anak-anak merupakan harapan sekaligus masa depan Kabupaten Solo. Mereka nantinya akan menjadi generasi penerus yang melanjutkan pembangunan daerah serta berkontribusi membawa Indonesia menuju kemajuan. Menurutnya, pendidikan berkualitas tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga harus diiringi pembentukan karakter. Anak-anak perlu dibiasakan menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, mandiri, serta bijak dalam mengelola keuangan. Informasi terakhir teman Pro 2, Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi tuan rumah untuk 5 cabang olahraga pada ajang Porprov ke-16 Sumatera Barat. Dari 5 cabang olahraga yang dipercayakan, 4 diantaranya membutuhkan dukungan fasilitas, yakni kriket, kabadi, judo, dan IBCA atau MMA. Sedangkan surfing memanfaatkan arena alami. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kepulauan Mentawai Ali Nurdin kepada RRI di Padang kemarin menjelaskan fasilitas yang disiapkan seperti satu oktagon untuk cabang olahraga IBCA atau MMA, dan fasilitas oktagon tersebut menjadi yang pertama dimiliki di Sumatera Barat. Selain MMA, fasilitas baru juga disiapkan untuk cabang olahraga judo dan kabadi berupa matras pertandingan. Pengadaan dilakukan karena sebelumnya fasilitas untuk sejumlah cabang olahraga tersebut masih terbatas. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe,

tetap sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Lady, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Kwitansi udah, uangnya udah, panasin motor.
2: Ribet banget kayaknya. Mau ngapain sih?
1: Ini loh, mau bayar listrik.
2: Mau bayar listrik mah gak perlu repot. Kan sekarang serba mudah, tinggal pakai Olin.
1: Olin? Apaan tuh?
2: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi mobile banking dari Bank Nagari yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan cepat pastinya. Olin by Nagari hadir dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, bisa transfer murah pakai BI Fast, transaksi mudah pakai Kris, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, PDAM, dan BPJS. Serta ada fitur-fitur kekinian seperti beli paket Telkomsel, Bayu, top up e-wallet, booking tiket hotel dan pesawat lewat Traveloka, top up voucher game, pembelian tiket sepak bola lewat EasyTik, serta berbagai fitur menarik lainnya. Teruslah waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi dengan jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan juga kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email atau telepon dari orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dan apabila ingin berbelanja online, pastikan selalu melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. Jangan lupa, tingkatkan terus transaksi kamu lewat aplikasi terbaru kami, Olin by Nagari. Olin by Nagari. Kapanpun dan dimanapun.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata pon dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pub.
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
6: Wih, gak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
4: Enggak kok, kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Halo. Baiklah teman Pro 2, udah di jam 10, artinya kita sudah balik lagi di Pro 2 Hitlist. Kali ini teman Pro 2, jadi boleh banget untuk di drop lagu-lagu yang pengen kamu dengerin. Langsung aja di 0751 27482, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 66 55 908. 17 Agustus teman Pro 2, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Pastinya dalam suasana yang merdeka ini, di hari ini merah putih everywhere ya teman Pro 2. Dan ini bikin kita jadi lebih semangat lagi harusnya sih ya teman Pro 2 ya. Oke, baiklah, ada yang nelfon juga, kayaknya harus kita angkat dulu. Kita coba ya teman Pro 2 ya. Halo, selamat pagi menjelang siang Pro 2.
1: Selamat siang.
0: Oke.
1: Selamat siang Pro 2.
0: Oke, selamat siang juga. Ini ada Tanjudin ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, Tanjudin apakah bekerja hari ini atau lagi libur?
1: Libur.
0: Nah, gimana nih 17-an di tempatnya Tanjudin?
1: Seperti biasa ada upacara, tapi kalau untuk lomba nanti siang.
0: Oh, nanti ada lomba nanti siang ya. Itu di lingkungan rumah, lingkungan kantor?
1: Di balai desa.
0: Di mana? Di rumah.
1: Siapin. Bukan.
0: Terus di mana? Di lingkungan kantor. Kembalinya.
1: Iya, udah disiapin sih, ada tempatnya.
0: Oh, gitu. Tapi ini buat orang-orang di sekitar, bukan di lingkungan rumah, bukan di lingkungan kantor, atau di lingkungan mana gitu?
1: Bukan.
0: Oh, gitu. Ya udah deh kalau gitu. Kabarnya gimana, Tanjudin? Sehat ya?
1: Sehat.
0: Oke, okay, oke, okay, baiklah. Nah, berhubung 17-an, mau request lagu apa?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa?
1: Dari Gaskin, bisa kali ya
0: 17. PW Gaskin, tapi kayaknya, oh bisa-bisa sih. Yang mana nih PW Gaskin?
1: Dari Mata Sang Garuda.
0: Dari Mata Sang Garuda. Oke, baiklah. Nanti kita putarin ya Tanjudin ya.
1: Iya.
0: Oke, Tanjudin mau bersalam dulu?
1: Iya, salamnya buat Rini aja.
0: Oke. Baiklah.
1: Kabarnya gimana hari ini?
0: Kenapa?
1: Kabarnya gimana?
0: Baik, aku alhamdulillah baik kabarnya. Sehat. Yang penting itu ya, sehat yang penting. Sehat itu mahal.
1: Iya, pagi terus ya 2 hari ini ya kemarin.
0: Kemarin aku pagi juga ya. Iya, kemarin aku ada di Prodo Hitlist juga. Kemarin aku siang sebenarnya, cuman ya karena ada satu dan lain hal, makanya jadi siarannya lebih pagi gitu. Kalau sekarang juga nih, dari tadi pagi aku barengan sama Obi.
1: Iya, sampai sore ya kemarin kayak.
0: Oh iya, sampai sore kemarin. Kalau hari ini sampai siang aja. Nggak sanggup sampai sore kalau hari ini. Oke deh, kalau gitu Tanjudin. Oke, thank you. Sama-sama. Iya. Oke deh, teman Pro 2, ada Tanjudin tadi pengen dengerin lagunya PW Gaskin dari Mata Sang Garuda. Oke deh teman Pro 2, next kita ke WhatsApp dulu teman Pro 2. Ada yang pengen dengerin lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke deh, ini dari Carmelita. Ya udah, habis ini kita puterin juga. Terus teman Pro 2 satu lagi, selamat siang Kak, selamat siang juga. Mau dengerin Beautiful Things dong dari Benson Boone. Oke deh, baiklah, kita puterin 3 requestan ya teman Pro 2. Buat kamu jangan kemana-mana dulu, nanti kita masih balik lagi. Saya teman Pro 2, kita ke PW Gaskin dari Mata Sang Garuda.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 11 aja nih ya, teman Pro 2. Memang gak berasa banget, gak berasa banget. Oke deh, teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist. Dan kita bakal lanjutin lagi requestan untuk siang hari ini.

Oke deh teman Pro 2, mari kita bacakan requestan lainnya nih teman Pro 2. Ada yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor juga Selesai. Terus teman Pro 2, next ini juga udah ada yang pengen dengerin lagunya Ziva Magnolia Pelindungmu. Nah, ini original soundtrack juga nih teman Pro 2 untuk film terbarunya Ziva. Next teman Pro 2, ada yang pengen dengerin lagunya Gracie Abrams juga. Yes, habis ini bakal kita puterin yang judulnya nih teman Pro 2 Close to You. Ya udah deh, tiga requestannya kayaknya harus kita puterin sekarang ya teman Pro 2. Buat kamu yang masih pengen ikutan bisa banget di 0751 27482 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 66 55 908.

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, masyarakat di sejumlah wilayah Pulau Flores NTT masih berada dalam kondisi trauma. Tepatnya setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Meski kekuatan gempa susulan dalam beberapa hari ini disebut lebih kecil, warga NTT masih merasakan getaran. Pernyataan tegas itu diungkapkan oleh anggota DPR RI, fraksi PDIP, Dapil NTT, Andreas Hugo Pareira.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak berasa ternyata teman Pro 2 sudah mau jam 12 aja. Thank you banget untuk kamu yang sudah mendengarkan Pro 2 sampai siang hari ini. Tapi tenang saja teman Pro 2, keseruan kamu tidak berakhir di sini. Habis ini bakal ada Fatan yang nemenin kamu sampai sore hari nanti. Jadi pastiin untuk stay tune bareng sama kita di 90.8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital teman Pro 2 yang bisa kamu download di Play Store dan di App Store. Dan juga kamu bisa mendengarkan kita melalui streaming di rri.co.id. Oke deh teman Pro 2, sudah saatnya Rini Kamal sign out dulu dari ruang dengar kamu. Dan ini lagu terakhir untuk kamu nih teman Pro 2, Yura Yunita barengan sama Dewa 19, Risalah Hati.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang. Jumpa lagi sama Fathang Mubinah. Kali ini teman Pro 2 di hari yang spesial, tanggal 17 Agustus 2026, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya teman Pro 2 ya. Kayak yang semalam aku katakan bahwa Indonesia udah merdeka, teman Pro 2. Jangan sampai kamu menyatakan bahwa Indonesia belum merdeka karena mungkin keresahan kamu terhadap pemerintah. Itu beda hal ya teman Pro 2, karena ini kan juga di atas, di bawah langit yang cerah. Ini menjadi momentum kita untuk sama-sama mengingat para pejuang yang sudah merelakan raga dan juga jiwanya untuk kemerdekaan Indonesia ini. Toh untuk pemerintah juga ini kita berharap yang terbaik ya teman Pro 2 ya, untuk kebijakan-kebijakan yang dibuat yang bisa membuat masyarakat itu lebih mendapatkan manfaat dari kekayaan tanah dan juga air di Indonesia sendiri. Yang pasti teman Pro 2, jangan sampai kamu menganggap bahwa Indonesia belum merdeka. Itu untuk aku sendiri kayak kesannya tuh, bagaimana dengan para pejuang kita yang sudah merelakan jiwa dan raganya kalau tiba-tiba kita bilang bahwa Indonesia belum merdeka? Iya, memang kamu kan definisi kemerdekaan itu kebebasan kan, bahwa Indonesia sekarang menurut kamu belum bebas dari belenggu pemerintah. Tapi kan itu beda konsep teman Pro 2. Mungkin di daerah-daerah kamu masih ada kebijakan-kebijakan yang memang harus diubah sama pemerintah. Pokoknya doa yang terbaik untuk Indonesia tahun ini teman Pro 2, semoga semakin maju ke depannya, semakin membaik, dan generasi-generasi mudanya juga semakin berkembang, semakin di depan, semakin mampu untuk menggantikan peran-peran yang memang pasti akan ada pergantian teman Pro 2. Kita yang remaja saat ini, masa depan juga bakal akan menggantikan posisi-posisi pemimpin kita saat ini. Makanya untuk itu semoga para pemuda juga semakin semangat untuk belajar, semakin semangat untuk aware sama Indonesia.

0: Bi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu bernilai 10 kali lipatnya. Aku tidak akan mengatakan alif, lam, mim sebagai satu huruf. Akan tetapi alif sebagai satu huruf, lam sebagai satu huruf, dan mim sebagai satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi 2910.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di hari yang spesial ini atau Mamuro 2 banyak banget cara untuk memeriahkan, menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Di antaranya pasti mungkin di daerah kamu, ini kamu teman Pro 2 lagi dengerin atau memang lagi dalam perlombaan nih. Ini salah satunya untuk memeriahkan ya. Dan juga sebenarnya biasanya nih teman Pro 2 ada beberapa promo-promo yang dihadirkan di mana-mana, mau di e-commerce atau mungkin di tempat makan dan di F&B juga biasanya teman-teman Pro 2. Kayak aku ini siang tadi lumayan dapat Rapi Shock teman Pro 2, benar-benar mungkin kamu udah dengar yang Tolerantius itu teman Pro 2. Ih, agak gregetan banget. Gak tahu kenapa, entah itu memang internetnya, tapi kayaknya aman-aman aja atau jarinya yang kurang cepet. Dan dalam 58 detik kalau gak salah teman Pro 2, mereka udah habis menjual 1900-an ya, pokoknya sekitar segitu teman Pro 2. Dan memang tadi live di Shopee-nya itu kan memang banyak teman Pro 2, itu Aero Street sepatunya, dan memang mengedepankan pesan toleransi. Tapi kalau aku sih lebih tertarik sama tampilannya itu loh, warna biru, putih, ada list emasnya, dan itu keren banget. Tapi gak kebagian, gak dapet, padahal tinggal bayar, tinggal pilih pembayaran apa, tiba-tiba udah udah ada pop up bahwa produknya habis. Ih ya ampun, padahal udah ada semangat juang 45-nya tuh nungguin dari berapa jam yang lalu. Ya mau bagaimana ya teman Pro 2 ya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Siang hari ini teman Pro 2 jam 1 aku bakal ngabarin olahraga untuk kamu semuanya. Karena tanggal 17 Agustus ini juga teman Pro 2 itu kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 bakal dimulai di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India. Dan dua wakil Indonesia, Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan, ini juga udah siap menghadapi pertandingan pertama mereka. Putri Kusuma Wardani akan menghadapi wakil Filipina, Micaela Joy De Guzman, di babak 64 besar. Putri mengaku kondisi arena sekarang jauh lebih baik dibandingkan saat India Open, dengan pencahayaan yang lebih terang dan kondisi lapangan yang lebih bersih. Meski begitu, dia tetap nggak mau meremehkan lawannya nih, teman Pro 2. Sementara itu, Alwi Farhan yang akan menghadapi Yo Tae Bin dari Korea Selatan. Alwi juga udah mempersiapkan diri semaksimal mungkin dan ingin membawa hasil dari persiapan harinya ke pertandingan. Dia juga mewaspadai kepercayaan diri Yo Tae Bin yang sedang bagus setelah tampil apik di beberapa turnamen sebelumnya ya. Jadi mari sama-sama teman Pro 2 kita dukung terus perjuangan Putri KW dan Alwi Farhan di kejuaraan 2026. Semoga laga pertamanya jalan lancar dan Indonesia bisa meraih hasil terbaik di New Delhi nanti.

0: wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Emang Pro 2 ada kejutan terjadi di Cincinnati Open 2026. Novak Djokovic harus tersingkir di putaran kedua setelah kalah dari petenis Argentina Thiago Agustin Tiranti dengan skor 2-6, 6-4 sama 6-4 nih teman Pro 2. Dan Djokovic sebenarnya memulai pertandingan dengan bagus dan menang di set pertama. Tapi setelah itu teman Pro 2, kondisi fisiknya tiba-tiba mulai menurun karena cuaca panas dan juga lembab di Ohio. Ini juga disebut memperburuk kondisi kesehatan yang ternyata emang udah mengganggu Djokovic nih selama beberapa tahun. Dan Djokovic juga sempat mendapat penanganan medis di tengah pertandingan teman Pro 2. Ya walaupun begitu, Tirante mampu memanfaatkan situasi dan membalikkan keadaan sampai meraih kemenangan terbesar dalam karirnya. Setelah pertandingan, Djokovic mengatakan kondisi tersebut bukan sekedar masalah beradaptasi dengan cuaca di Cincinnati. Ia mengaku kondisi panas dan lembab memang sering memperburuk masalah kesehatan yang dialaminya. Buat Djokovic, sekarang fokusnya tentu adalah memulihkan kondisi dan juga mempersiapkan diri menghadapi turnamen berikutnya.

Dikutip dari rri.co.id, Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City di Community Shield di Stadion Principality, Cardiff, Minggu 16 Agustus 2026 malam waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz dan Martin Odegaard. Calafiori mencetak gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak 1968 setelah menerima umpan terobosan dari Miles Lewis Kelly. Havertz menggandakan keunggulan pada menit ke-28 setelah asis dari Christos Solis yang mencatatkan 2 asis di debut kompetitifnya. Odegaard mencetak gol solo yang luar biasa 2 menit setelah babak kedua dimulai melewati Josko Wardiol dan mengoceh Gianluigi Donnarumma. Arteta memuji Solis yang bergabung dengan tim dan memiliki kualitas luar biasa di 20 hingga 30 menit terakhir. Arteta mengatakan lini tengah Arsenal adalah yang terbaik untuk Arsenal dengan variabilitas kualitas yang dibutuhkan. Ia juga memuji Calafiori sebagai pemain total dengan intuisi mencetak gol dan kemampuan bertahan. Odegaard yang melewatkan 5 bulan karena cedera menunjukkan performa menggembirakan. Arteta mengonfirmasi Arsenal masih mencari tambahan pemain bertahan karena cedera membuat tim lebih lemah. Dengan kemenangan ini, Arsenal membangun momentum baik sebelum mempertahankan gelar Premier League pada Jumat ini waktu setempat.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
3: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Ada kabar menarik, teman Prodo, dari dunia olahraga, terutama dari Indonesia ini. Indonesia dan Hungaria resmi memperkuat kerjasama di cabang olahraga berkuda memanah, teman Prodo. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MOU antara Federasi Nasional Persatuan Olahraga Berkuda Memanah Seluruh Indonesia atau FNPBM Pusat dengan MOT Horseback Archery Sport Associations di KBRI Budapest. Kerjasama ini nggak cuma soal pertandingan aja, tapi juga mencakup pertukaran pengetahuan dan metode latihan, pengembangan atlet dan pelatih, serta penguatan hubungan budaya kedua negara. Menariknya, teman Prodo, olahraga berkuda memanah punya akar sejarah dan budaya di Indonesia maupun Hungaria. Karena itu, olahraga ini juga diharapkan bisa menjadi bagian dari diplomasi olahraga sekaligus membuka peluang atlet Indonesia tampil di kompetisi internasional. Jadi bukan cuma soal jago kuda atau jago manah, tapi gimana dua kemampuan ini nih, teman Prodo, itu bisa dikembangkan menjadi prestasi olahraga Indonesia di level dunia.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Beberapa orang bisa merasakan uring-uringan, lemas, pusing, bahkan cemas jika seharian saja tidak minum kopi. Bahkan, beberapa lainnya tetap merasa demikian sekalipun sudah ngopi. Ternyata, hal ini terjadi karena gen yang bernama PDSS2 yang mampu mempengaruhi konsumsi kafein seseorang. Studi lanjutan yang dilakukan di Belanda dan di Italia menunjukkan korelasi antara gen ini dengan tingkat kecanduan kopi seseorang. Meskipun PDSS2 ditemukan di tubuh setiap orang, namun ada varian dari gen ini yang lebih aktif, yang ternyata membuat seseorang tak seberapa kecanduan kopi, sehingga membuat mereka yang memiliki PDSS2 yang lebih aktif akan merasakan efek kafein yang lebih besar dengan jangka waktu yang lebih lama pula, yang akhirnya menyebabkan konsumsi kopi yang lebih sedikit.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produet, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Masih dari kawasan Sudirman 12, masih di Radio Pro 2 Padang 90,8 MHz ya teman Pro 2 ya. 17 Agustus di Dirgahayu Republik Indonesia. Sekarang udah jam 2 teman Pro 2, kita udah beralih. Tadi kan udah ngabarin olahraga mulai dari kejuaraan dunia bulu tangkis Putri dan juga Alwi yang udah siap menghadapi laga pertama. Terus juga ada kabar yang mewujudkan dari Djokovic yang merupakan pemain tenis yang harus tersingkir di Cincinnati usai memang kondisi kesehatannya ya teman Pro 2 ya. Ada Arsenal juga yang menghancurkan City 3-0 dan raih Community Shield ke-18. Terus juga Indonesia Hungaria yang memperkuat kerjasama olahraga berkuda memanah. Dan kali ini kita bakal ngabarin selebriti, so stay tune terus ya teman Pro 2. Untuk kamu yang lagi dalam perjalanan, stay safe semuanya. Untuk kamu yang lagi seru-seruan mungkin di kampung halamannya, di daerahnya, di rumah-rumahnya nih, di perkomplekannya, asik-asik sama

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

BTW teman Pro 2, kamu udah tahu belum yang Iko West kemarin sama Jackie Chan itu? Ya ampun, aku agak iri banget rasanya tuh. Melihat bagaimana seorang Iko West dikenal sama Jackie Chan. Harapannya suatu saat juga mungkin aku dikenal sama Jackie Chan ya teman Pro 2 ya. Mungkin Jackie Chan bilang, lah siapa Anda? Jadi kemarin teman Pro 2, Iko West tuh dipercaya menjadi salah satu juri dalam 7th Jackie Chan International Action Film Week 2026 di Harbin, China. Dan festival ini berlangsung pada 10-12 Agustus 2026. Nah yang menarik, Iko menyebut dirinya tuh dipilih langsung sama Jackie Chan. Itu dia teman Pro 2. Tapi emang ini membanggakan banget ya, luar biasa banget emang Iko West untuk menjadi juri. Jadi kehadirannya tuh yang kemarin itu bukan sekedar sebagai tamu, tapi juga ikut bakal menilai karya dan talenta dalam film festival film aksi tersebut. Dan penunjukan ini teman Pro 2 tentu cukup masuk akal ya, melihat perjalanan Iko di film Laga. Namanya juga dikenal lewat ada Merantau, The Red 2, Headshot juga ada. Sama yang terbaru yang ia buat sendiri, produksi sendiri ya teman Pro 2 ya, Timur kalau gak salah nama filmnya tuh. Hingga sejumlah proyek internasional, dia juga punya pengalaman sebagai aktor sekaligus koreografer Laga. Nah buat Iko, ini teman Pro 2, kesempatannya bukan cuma soal penghargaan pribadi, tapi juga menjadi salah satu bukti bahwa talenta film aksi Indonesia semakin mendapat tempat di panggung internasional. Jadi mungkin di antara kamu yang masih belum muncul ke permukaan nih, suatu waktu ya semoga ya kita semakin dikenal, apalagi talenta-talenta film aksinya, juga film actionnya semakin keren. Karena setelah The Red ini masih, untuk aku sendiri ya teman Pro 2 ya, masih belum menemukan. Ya ada beberapa lah, tapi yang kesannya kayak The Red 2 itu atau The Red banget, itu masih belum. Ya harapannya ke depan ada lagi film aksi dari Indonesia yang keren. Dan yang bikin momen ini makin spesial teman Pro 2, Iko tuh juga sempat bertemu langsung dengan Jackie Chan selama acara berlangsung.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame. Masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pernah nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Terbaik.

Produa lainnya ini teman produa dari Lucas Graham kali ini yang terkenal dengan lagunya 7 Years Old. Jadi lagu baru ini cukup personal dari Lucas Graham, judulnya Before You Go. Dirilis 14 Agustus 2026 jadi bagian dari album terbaru Lucas Graham, Good Times. Nah menariknya, lagu ini sebenarnya ditulis sejak 2019 untuk sahabat lamanya yaitu Thomas yang mengalami penyakit kronis setelah hampir 2 dekade bersahabatan dengan Lucas 92. Sebelum menjalani operasi, Thomas sempat ikut Lucas dalam perjalanan tur ke Korea dan Jepang. Mereka menghabiskan waktu bersama, coba makan, ngunjungin tempat baru dan menikmati pengalaman yang kemudian menjadi inspirasi lagu ini. Lucas memilih menyimpan lagu tersebut sebagai untuk Thomas ya teman produa. Thomas sendiri meminta agar lagu itu dinyanyikan saat pemakamannya. Nah, sejak saat itulah Before You Go menjadi salah satu lagu paling emosional dalam penampilan Lucas Graham. Jadi lagu ini itu bukan cuma tentang kehilangan tapi juga tentang persahabatan, kenangan dan juga menghargai waktu yang masih kita punya bersama orang-orang penting dalam hidup kita.

0: you'll never be mine.
1: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
2: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
1: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
2: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
3: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
4: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papua Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

Anyway, teman Pro 2, ini sekedar mau mengingatkan aja nih, apalagi khususnya untuk para ARMY Indonesia. Ini kabar BTS ya yang bakal kembali menggelar konser di Jakarta lewat rangkaian BTS World Tour Arirang. Dan konsernya dijadwalin berlangsung di Gelora Bung Karno di Jakarta pada 26, 27, dan 20 Desember 2026. Jakarta jadi salah satu dari 8 kota di kawasan Asia Pasifik yang masuk dalam rangkaian tour ini, teman Pro 2. Mungkin kamu jangan sampai ketinggalan nih, teman Pro 2. Tour Arirang sendiri menjadi momen penting karena memang menandai kembalinya BTS ke panggung dunia setelah masa hiatus mereka. Secara keseluruhan, tour ini dijadwalin mencakup puluhan pertunjukan di berbagai negara. Nah, yang menarik, ini ada Visa yang jadi sponsor tour BTS. Dan di Indonesia itu kerjasama dengan BCA, ada program undian tiket khusus bagi pemegang kartu kredit BCA Visa dengan periode program sampai 15 November 2026 nih, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang udah lama banget nunggu BTS kembali tampil di Indonesia, akhir Desember nanti bakal jadi momen yang gak boleh kamu lewati.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan peringatan kemerdekaan tidak terlepas pada kegiatan seremonial saja, namun juga harus menjadi momen mengevaluasi capaian dan kekurangan pemerintah. Melalui semangat persatuan dan kolaborasi diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan yang masih dihadapi Sumatera Barat. Mahyildi menilai, semangat perjuangan pendahulu harus diterjemahkan generasi saat ini melalui kontribusi dan prestasi. Lantaran generasi muda Sumatera Barat terdahulunya punya sejarah panjang dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, termasuk melalui pemerintahan darurat Republik Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat nilai outstanding pinjaman daring di Sumatera Barat mencapai Rp1,489 triliun pada April 2026. Kepala OJK Sumatera Barat Roni Nazira mengatakan, peningkatan tersebut menunjukkan layanan pinjaman daring masih dibutuhkan masyarakat. Dalam 5 tahun terakhir, nilai outstanding pinjaman daring di Sumatera Barat meningkat hampir 15 kali lipat. Menurut Roni, pinjaman daring legal dan berizin dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang mengalami kendala administrasi ketika mengajukan pinjaman melalui perbankan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang sedang menjalani kerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora setempat untuk memberikan potongan harga bagi pemilik kartu identitas anak KIA yang berenang di kolam teratai. Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan selain melakukan layanan jemput bola penerbitan KIA ke sekolah, juga diupayakan berbagai keuntungan bagi pemilik KIA. Ances menyampaikan normalnya tiket masuk untuk berenang di kolam teratai yakni Rp12.500, namun pemilik KIA bisa mendapat potongan harga hingga Rp5.000. Dengan demikian hanya perlu membayar Rp7.500.

Bersama Fathan Mubina, sore ceria kali ini ya teman Pro 2 ya. BTW di Semarak 17-an kali ini kita tetap harus mengingat ya teman Pro 2 bahwa ada kabar duka yang terjadi di hari Sabtu teman-teman kita yang ada di NTT. Untuk itu kita tetap harus memberikan doa yang terbaik bagi mereka karena memang masih dalam proses pemulihan dan juga masih banyak yang berada di evakuasi teman Pro 2 di pengungsian. Dan juga untuk korban jiwa, ya semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, tetap ya teman Pro 2, kita juga sama-sama mengingat apa yang terjadi sebelumnya, yang pernah kita alami, makanya itu juga pasti kita merasakan rasa yang dirasakan oleh mereka. Menariknya ini ada juga dari Sumatera Barat nih, ibu-ibu beberapa rendang itu, beberapa dus itu mau dikirimkan ke NTT teman Pro 2. Shout out untuk ibu-ibu nih, luar biasa banget. Dan pastinya juga doa yang terbaik karena memang Sumatera Barat sendiri ini juga kan beberapa daerah masih proses pemulihan. Untuk hunian sementara juga kan masih beberapa yang baru menetap. Ya kita doakan sama-sama untuk kita semuanya, saudara kita yang di NTT, kita sama-sama masih dalam proses harapan yang terbaik teman Pro 2. Tadi kan juga kalau kata Gubernur

Sumatera Barat. Di 17-an Agustus ini bukan hanya sekedar untuk seremonial aja, tapi juga jadi momen mengevaluasi capaian dan juga kekurangan pemerintah. Nanti kita lanjut lagi ya teman Pro 2 ya. Obrolan kita pada sore kali ini, kita dengerin dulu lagu-lagu yang seru pastinya.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kan kalau aku lihat tadi itu ibu-ibu doang ya teman Pro 2. Tapi ini dari LKAM jadi teman Pro 2. Jadi yang memberikan bantuan, ini luar biasa banget, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Provinsi Sumatera Barat itu menyiapkan bantuan hingga 5 ton rendang untuk masyarakat yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Nah, bantuan ini bakal dikirim secara bertahap selama sekitar 15 hari, teman Pro 2. Untuk tahap awal itu sekitar 700 kg rendang sudah selesai dimasak dan rencananya bakal dikirim melalui penerbangan TNI Angkatan Udara. Nah, kenapa rendang? Ya karena memang makanan ini siap santap dan cukup praktis ya untuk didistribusikan kepada warga yang sedang berada dalam kondisi bencana. Apalagi sekarang kan rendang itu bisa di seperti buat oleh-oleh gitu kan. Kayak kemarin aku ngomong sama yang punya usaha rendang untuk jadiin oleh-oleh itu kan sampai bertahan berhari-hari, berbulan-bulan, makanya teman Pro 2. Makanya ini juga menjadi salah satu opsi yang keren banget ya, rendang dalam kondisi bencana seperti ini teman Pro 2. Rendang juga dikemas dalam paket-paket untuk kebutuhan keluarga. Nah, yang menarik, bantuan ini merupakan hasil gotong royong masyarakat Minangkabau. Ini dari gotong royong masyarakat Minangkabau. Shout out untuk semuanya, luar biasa banget. Bundo Kanduang, Himpunan Pengusaha Rendang Minangkabau atau Hipermi dan Gebu Minang ikut terlibat dalam pengumpulan bantuan tersebut. Jadi dari Sumatera Barat untuk saudara-saudara kita di NTT.

0: udah nunggu dari tadi ya? Maaf, aku telat. Loh, kok nangis? Kamu kenapa sih? Wanita kan emang lebih sering menangis daripada pria, karena perasaan wanita lebih peka. Kamu tahu nggak? Air mata manusia itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu basal, fungsinya melumasi, memberi nutrisi, dan melindungi kornea. Air mata jenis ini sebagai pelindung konstan untuk menjauhkan bahaya debu maupun kotoran. Terus ya ada air mata refleks. Ini terbentuk saat indera penglihatan kita perlu membersihkan bahan iritan berbahaya seperti asap dan benda asing. Kemudian ada juga nih yang namanya air mata emosional, diproduksi sebagai respon terhadap rasa gembira, sedih, atau rasa takut dan keadaan emosional lainnya. Oh iya, selain itu semua cairan di tubuh manusia memiliki sedikit garam di dalamnya loh, termasuk air mata. Kandungan garam pada air mata bahkan hampir mirip dengan plasma darah. Kamu kenapa sih? Dari tadi nangis terus. Aku datang telat kan udah minta maaf.
1: Aku dijodohkan, Dok.
0: Apa?
1: Aku gak bisa menolak keinginan Papa. Bulan depan mereka melamar aku.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih.
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya di manakah ia habiskan, ilmunya di mana ia amalkan, hartanya bagaimana ia peroleh dan di mana ia infakkan, dan mengenai tubuhnya di manakah usangnya. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arasy-Nya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya. Salah satunya adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah ketaatan kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: rajin bener nih bawa bekal buat.
1: Iya dong, kan nerapin pola hidup sehat itu mulai sekarang. Kamu gak bosen apa tiap hari makan makanan cepat saji gitu?
0: Yah, mau gimana lagi Put? Kan gak ada waktu buat masak. Kerjaan banyak, aku sendirian, belum punya istri, stress, deadline ini itu.
1: Ya ampun, gak segitunya juga sih. Gaya hidup kayak kamu ini bikin kesehatan menurun terutama pada jantung. Makan makanan yang gak sehat, pola hidupnya gak beraturan.
0: Jantung kan penyakit turunan, Put. Alhamdulillah sih, gak ada tuh keluarga yang jantungan.
1: Ibu kan gitu juga, itu salah loh. Dokter spesialis kardiovaskular dari RSMMC Jakarta mengatakan sebagian besar pasien yang menderita penyakit jantung mengalami penyakit ini karena gaya hidup, bukan karena faktor genetik.
0: Widih, ngeri juga ya Pudia. Aku jadi malu sama diri sendiri. Mending mulai dari sekarang kayaknya aku harus hidup sehat deh. Makasih ya, udah ngingetin.
2: Gali lagi.
1: Mon? Mona? Mon? Buka pintunya, Mon. Ya ampun, Mon. Kamu kenapa jadi kusut gini sih? Kantong mata udah segede kantong ajaib Doraemon, tau gak? Kucel udah kayak gak mandi seminggu.
3: Dita. Aku didiamin Andi. Udah beberapa hari, telepon gak nyambung. WA ceklis satu. Aku salah apa sih? Apa aku gak pantas buat dia? Dit, aku sedih. Aku galau. Rasanya mau hilang aja dari muka bumi.
1: Wah, jangan-jangan kamu korban ghosting, Mon.
3: Ghosting? Hantu?
1: Ghosting Miranda, bukan ghost. Gini ya, ghosting itu bisa diartikan sebagai tindakan menghilang atau memutus komunikasi dengan teman atau pasangan. Korbannya kayak kamu gini nih, yang ngerasa gak pantas gitu, dampaknya tuh beda-beda.

0: Beda bagi setiap orang. Sekarang kamu harus berdamai sama hati. Jangan nyalahin diri sendiri, apalagi menghukum diri kayak gini. Rugi mon, hidup kamu disia-siain, apalagi sampai konsumsi obat-obatan terlarang. Kan kamu gak sendiri, ada teman atau keluarga kamu juga kan.
1: Dita, ternyata Ani gak dapat sinyal karena ada kerjaan ke pelosok. Terus lupa kasih kabar aku. Yaudah deh, aku mau tetap di bumi aja nungguin Andi.
0: Iyuh. Yaudah deh, biar aku aja nih yang hilang dari muka bumi. Bye.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini beneran deh, aku tuh masih kayak ngerasa agak kecewa aja tadi siang tuh, gregetan sendiri. Kayak sumpah bisa-bisanya, kenapa cuma dalam beberapa detik. Ini aku masih masalah tentang ini ya, teman Pro 2 ya, sepatu Tolerances itu ya, teman Pro 2 ya. Karena, ya pertama kali ya, coba nguar. Dan banyak promo yang hadir hari ini, aku gak terpancing semuanya, aku cuman fokus ke Tolerance Shoes tadi, tapi gak dapet, ya Tuhan. Banyak sih barang-barang yang lain, terus juga untuk kayak style dan ya modis gaya-gaya teman Pro 2, sepatu juga ada. Dan pastinya banyak promo-promo, tapi ya itu yang aku pengenin tuh soalnya Tolerance Shoes. Ini kalau ini kan sepatu sneaker ya teman Pro 2 ya, siluetnya sendiri emang kayak casual bertel, ada lace up. Potongannya rendah, low cut, dan fleksibel. Ya emang pasti digunain buat sehari-hari. Warnanya sendiri tuh kombinasi warna putih, ada aksen warna orange terang ya, lebih kayak kelihatan emas sih di beberapa bagian. Dan juga memang dominannya warna biru ya teman Pro 2. Birunya biru neville, gelap sama putih bersih. Ya semoga lah suatu saat bakal hadir lagi. Konsepnya sih memang luar biasa ya, mengusung tema toleransi. Tapi memang kalau aku tuh karena desainnya itu loh, garis atau corak salur yang melambangkan sayap Garuda juga ada. Ya begitulah kekecewaanku pada hari ini ya teman Pro 2. Tapi tetap kita harus terus menjalani hidup. Ya ampun, cuman gara-gara itu doang. Oke lah, sebelum Rodo lanjut dulu. Ada Alisa, Rasa Ini.

Dikutip dari rri.co.id. Masyarakat Kota Padang diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi hingga 8 Agustus 2026. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpotensi disertai angin kencang perlu diantisipasi, terutama warga yang beraktivitas di luar ruangan dan tinggal di kawasan rawan bencana. Imbauan tersebut disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zulfiton, Senin 17 Agustus 2026, hari ini Tempol 2. Menyusul informasi perakiran cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau, kondisi cuaca ekstrim diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kota Padang dan sekitarnya pada 16 hingga 8 Agustus 2026. Henry mengingatkan masyarakat yang tengah mengikuti rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia agar tetap memperhatikan perkembangan cuaca, warga yang akan mengikuti upacara, perlombaan maupun kegiatan luar ruangan lainnya, diharapkan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca. Menurutnya, kewaspadaan juga perlu ditingkatkan oleh masyarakat yang berada di kawasan dengan potensi bencana, terutama warga yang tinggal di sekitar lereng bukit yang rawan longsor maupun wilayah yang berpotensi mengalami genangan dan banjir. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mengabaikan perubahan cuaca yang dapat berlangsung dengan cepat. Informasi perakiran dan peringatan dini cuaca sebaiknya terus dipantau melalui kanal resmi BMKG maupun informasi dari pemerintah daerah. Selain meningkatkan kewaspadaan, BPBD Kota Padang juga memastikan kesiapsiagaan petugas dalam menghadapi kemungkinan dampak cuaca ekstrim. Masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam kondisi darurat dapat segera menghubungi layanan BPBD agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusat apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kupu salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 17 Agustus hari ini teman Pro 2 ya. Kita kan sebelumnya udah dengar banyak kabar sebelum-sebelumnya terkait apa yang akan terjadi. Ya pokoknya sentimen yang kurang menyenangkan gitu kan. Ya sebenarnya memang sah-sah aja kita sebagai masyarakat yang belum merasakan dampak atau efek, atau mungkin karena memang kita hanya melihat dari media sosial, melihat bagaimana kinerja pemerintah, dan akhirnya merasa tidak percaya, kecewa. Ya itu gak apa-apa, yang penting cara kita untuk menyampaikannya, cara kita untuk terus mengevaluasi pemerintah, itu adalah hak kita sebagai masyarakat. Kita terus bisa harus menyuarakan apa kebijakan-kebijakan yang perlu diperbaiki, itu gak ada masalah teman Pro 2. Tapi jangan sampai, ya kayak kemarin yang tadi aku juga bilang tentang bahwa kamu mengatakan bahwa Indonesia tidak merdeka. Tolong teman Pro 2, Indonesia itu sudah merdeka. Tapi memang hingga sampai saat ini kita tuh masih berharap yang terbaik untuk masa depan. Masih berharap bahwa nanti untuk kekayaan semua merata di setiap daerah. Jadi gak ada yang merasa daerah tidak diidahkan sama pemerintah, daerah yang sama sekali tidak diperhatikan. Ya satu sisi memang yang terjadi, yang saat ini terjadi ya memang masih sentris ya teman Pro 2 ya. Tapi di lain sisi kan juga ada beberapa program-program yang terus dicoba sama pemerintah, salah satunya tentang food estate. Mungkin di antara teman-teman kalau ngeliat di media sosial itu kan kayak merugikan, tapi di lain sisi kan ada juga yang positif-positif menyampaikan bahwa ya sebenarnya malah dengan food estate ini, apalagi yang dikerjakan itu ya dari orang-orang sana pun buka lahan. Lahannya bukan lahan-lahan hutan itu, lahan-lahan yang memang kosong teman Pro 2 dan dimanfaatkan, walaupun memang yang ngebuka itu kadang-kadang tentara ya. Tapi itu kan bisa dimanfaatkan sama mereka. Dan juga masalah bendera merah putih nih teman Pro 2. Ya boleh aja kamu kayak merasa kecewa dan kamu mengatakan bahwa ya kali ini aku bukan merayakannya, tapi ini menjadi momen untuk merefleksikan bangsa ini, negara ini, terus juga momen untuk merenungkan para pahlawan, jasanya, raganya, memperingati jasa raga yang mereka korbankan. Jadi bukan perayaannya, it's okay lah. Berarti kan kalau begitu kamu tetap bisa untuk mengibarkan bendera merah putih. Jangan sampai beranggapan karena merasa belum merdeka ini, gara-gara pemerintahnya gak becus ini, akhirnya kamu mikirnya gak usah lah ngibarin bendera merah putih. Kalau yang masalah tukang cukur yang lalu ya teman Pro 2 di Bogor kalau gak salah, itu belum tahu ya alasannya kenapa dia nggak mengibarkan gitu kan. Mungkin karena kesibukannya juga. Dan memang kan sebagai himbauan aja ya. Tapi sebisa mungkin ya mengibarkan bendera merah putih. Esensinya tuh ya untuk penghormatan sejarah teman Pro 2. Jadi kamu boleh kecewa tapi jangan sampai kayak ngerasa ngapain ngibarin bendera. Kita masih belum merdeka. Kita udah merdeka teman Pro 2. Bagaimana jiwa yang sudah dikorbankan terus kita mengatakan bahwa kita belum merdeka, sedangkan mereka susah payah untuk mengibarkan bendera, kita merasa enggak perlu. Nah itu jangan sampai salah perspektif ya teman Pro 2 ya. Ini bangsa dan negara ini udah merdeka, tapi memang kita masih terus harapannya untuk ke depan pemerintah bisa mengelola negara dan bangsa ini lebih baik lagi. Bukan hanya itu aja, ya harapannya kan dengan semangat 45, dengan terus menghormati para pejuang, dengan terus meningkatkan jiwa nasionalisme, patriotisme, dan mengingat sejarah perjuangan dari generasi muda saat ini, ada semangat yang timbul dan suatu saat kan di masa depan bakal menggantikan posisi pemimpin-pemimpin kita saat ini, dan berarti udah semakin membaik harapannya kan gitu teman Pro 2. Jangan malah kayak membuat pancingan-pancingan di media sosial
1: untuk oh jangan seperti ini, udah gak usah inilah, udah gak usah itulah, atau udah kita cari keributan aja.
0: Aduh, jangan sampai seperti itu ya teman-teman pro 2 ya.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
3: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
3: Lagi santai di sore hari.
4: Biar gak sepi, langsung.

Wah, gak kerasa itu Mompro 2, udah sore aja jam 17.15 waktu Indonesia Barat. Berarti jam berapa tuh? Ya, kayak biasa ya, aku ngitung dulu biasanya ini teman Pro 2. Dari jam 1 siang tuh kan 13, 14, 15, 16, 17, oh iya jam 5. Iya 18 kan jam 6 ya, udah mau jam 6 aja teman Pro 2. Udah beberapa menit lagi ya, aku harus pamit undur diri. Yang pasti masih banyak lagi keseruan yang bisa kita obrolin. Terus juga malam hari ini kamu juga bakal ditemenin sama Guspri Azwar. Jadi stay tune terus aja di 90,8 MHz Mompro 2. Nah BTW ya, keseruan-keseruan ini ngomongin seru-seru Mompro 2 pasti udah banyak banget keseruan yang terjadi di hari ini. Masalahnya aku kan di sini ya, jadi belum dapat info-info lainnya nih yang lagi ikut perlombaan. Walaupun kalau dari status-status teman-teman ada aja sih yang ikut lomba di Padang, dan juga mungkin rangkaian upacara, karena kalau sore hari ini penurunan bendera ya teman Prodo itu juga lagi dilaksanakan, dan lomba-lomba, promo-promo. Nah ini teman Prodo ini sebenarnya nggak terlalu berkaitan dengan 17 Agustusan ya, Dirgahayu Indonesia kali ini. Tapi tetap aja, ini kan di momennya ini kayak keren aja. Kamu pernah dengar Bentang Jawa teman Pro 2? Itu ajang lomba balap sepeda jarak jauh. Itu gara-gara itu. Nanti aku bakal informasiin apa itu Bentang Jawa. Jadi aku kepikiran banget, apakah kalau libur nanti. Kalau kemarin kan aku pernah tuh naik sepeda ke Sarasa. Itu ya sebenarnya kalau kilometer, kalau bolak-balik sih ya 20-an ya. Tapi itu juga udah ngos-ngosan, belum lagi yang pas naiknya. Nah ini lucunya, ke Gunung Sarasa, karena pakai Google Maps, itu aku benar-benar gak nemu air terjun sama sekali. Cuman aliran sungai doang di batu-batuan. Ya karena udah terlanjur gitu kan, gak mau nyesel, ya udah ngerendamnya di sana aja. Kayaknya, kan kalau air terjun Sarasa tuh di daerah mana itu ada jembatan yang ada atapnya, lewat situ ntar baru depannya tuh ada tulisan air terjun. Nah aku nggak tahu itu air terjun Sarasa apa enggak. Kalau aku kan tujuannya air terjun Sarasa, jadi

Kalau di Google Maps itu ke atas, lagi terus ke atas, terus akhirnya teman Pro 2. Dan naik itu aku gak goes sama sekali. Aku mau coba goes karena gak kuat, akhirnya yaudah jalan kaki. Dan jalan kaki aja udah, ya ampun, secapek itu. Nah ini Bentang Jawa ini, kamu bakal shock mungkin kalau kamu belum tahu teman Pro 2 berapa kilo yang mereka lewati perjalanannya dan apa aja reward yang mereka dapatkan. Makanya stay tune terus sama Fatan di Pro 2 90,8 MHz.

0: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, hah? Ada tukar uang kertas gak?
1: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
0: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
1: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan Pekan Kris Nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang Koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
0: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong nih. Wah, langsung masuk. Enaknya tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Kitab, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dikutip dari rri.co.id, peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia menjadi momentum bagi pemerintah Kota Padang untuk memperkuat pembangunan melalui kebersamaan, kolaborasi, dan kerja nyata. Wali Kota Padang Fadli Amran mengajak seluruh elemen masyarakat mengisi kemerdekaan dengan kontribusi sesuai peran masing-masing. Fadli mengatakan peringatan kemerdekaan perlu menjadi ruang untuk melakukan refleksi terhadap berbagai capaian pembangunan yang telah dilakukan pemerintah bersama masyarakat. Menurutnya, semangat perjuangan para pahlawan harus diteruskan melalui upaya memperbaiki kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Ia menekankan aparatur pemerintah memiliki peran penting dalam mengisi kemerdekaan melalui kerja dan pelayanan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Setiap unsur pemerintah diharapkan terus meningkatkan kualitas pengabdian sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Semangat kebersamaan tersebut dinilai semakin penting karena Kota Padang masih dalam proses pemulihan setelah menghadapi bencana hidrometeorologi. Fadli mengajak seluruh pihak menjadikan semangat kemerdekaan sebagai energi untuk memperkuat kepedulian dan mempercepat upaya pemulihan daerah. Menurutnya, pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat dan berbagai unsur lainnya. Kolaborasi tersebut diperlukan agar berbagai tantangan yang dihadapi Kota Padang dapat ditangani secara bersama-sama.

0: ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah, ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan diyakini.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Jadi teman Pro 2, Bentang Jawa 2026 ini para pesertanya tuh bikin aku minder. Bukan karena sepedanya, karena kemampuan mereka. Ya memang sepeda juga untuk perangkat kan memang mempengaruhi kemampuan ya, tapi tetap aja mereka tuh punya tekad yang luar biasa. Ini masalahnya ajang lomba balap sepeda jarak jauh Ultra Endurance Cycling lintas Pulau Jawa. Dan yang harus kamu tahu itu unsupported, tanpa dukungan apapun, gak ada dari pihak keamanan, gak ada dari bengkel atau servis, gak ada ambulan teman Pro 2, apa-apa semuanya dari kamu sendiri. Kalau misalnya sepeda rusak kamu yang benerin sendiri, kalau kamu kecelakaan ya pastinya nanti ada rumah sakit, tapi benar-benar gak yang langsung di belakang gitu, ambulannya enggak gitu teman Pro 2. Dan juga menggunakan navigasi mandiri dari barat sampai timur. Ya sama kayak kalau yang di Padang Pasir tuh, apa ya nama eventnya ya, ampun lupa mulu. Kan ada juga tuh yang pakai truk, terus ada yang pakai motorcycle, motor cross, motor adventure. Nah itu juga sama konsepnya kayak gitu. Tapi bayangannya kan gini, kalau motor itu kan pakai menggunakan mesin ya teman Pro 2. Pun memang kalau misalnya ada kerusakan dia harus benerin sendiri, terus juga gak ada pihak yang membantu dia, itu kan juga bakal berat juga. Apalagi elektronik-elektronik, mesin-mesin gitu teman Pro 2. Makanya itu juga hebat banget. Nah ini juga masalahnya, mereka itu goes teman Pro 2. Ya untuk aku sendiri yang baru goes 16 kilo kan gak kebayang. Kayak 100 kilo aja udah gak kebayang. Nah ini itu 1500 km teman Pro 2. Edisi tahun 2026 kali ini diikuti sekitar 200 peserta. Dimulai dari Pantai Carita, Banten. Di Banten tuh teman Pro 2. Di startnya tuh kemarin 16 Agustus 2026 pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, ya subuh lah. Dan bakal berakhir di Taman Blambangan Banyuwangi, Jawa Timur. Finish paling lambat itu hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Sebenarnya Bentang Jawa ini udah ada tahun lalu juga ada. Dan kalau aku, kan aku sempat nanya-nanya juga sama temanku kan yang kemarin tuh dia ikut pelepasannya tuh. Dan dia nunjukin ternyata dulu memang ada. Ini kan 7 hari ya teman Pro 2. Nah kalau kemarin tuh yang aku lihat yang goesnya jauh-jauh itu cuman sampai 3 hari tuh nyampe teman Pro 2. Tapi belum tahu ya. Kalau sekarang kan untuk mapsnya dari Banten ke Banyuwangi Jawa Timur. Kalau kemarin tuh enggak tahu deh yang dari mana ke mana. Tapi 3 hari nyampe itu teman Pro 2, 1500 km. Elevasi pertambahan ketinggian atau tanjakan total mencapai sekitar 16.000 sampai 17.000 meter. Itu yang aku pertanyakan. Itu bagaimana kaki mereka? Kayak kemarin ke Gunung Gado-Gado itu sambil aku latihan, kadang-kadang juga aku malu sama bapak-bapak yang suka sepedaan. Mereka kuat nanjak aku. Ya ampun. Udah panas duluan lutut kayaknya ya. Nah, batas waktu untuk cut off time itu 156 jam. Dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal tadi teman Pro 2. Kategori peserta terbagi menjadi kategori solo, individu atau pair, beregu atau pasangan. Dan ini karakteristiknya lomba mandiri ya, gak boleh bergantung pada atau menerima bantuan logistik dari tim pendukung, gak boleh sama sekali, atau kendaraan pengikut juga gak boleh ada, atau pihak ketiga yang diatur sebelumnya juga gak ada. Seluruh kebutuhan mulai dari makanan, minuman, navigasi, istirahat, sampai perbaikan sepeda itu harus diurus sendiri sama pesertanya teman Pro 2. Bisa kamu bayangkan? Yang aku lihat masalahnya itu story-nya kamu bisa lihat deh di Instagram. Dia tuh namanya Bentang Jawa. Itu selalu ada update-annya teman Pro 2. Dia, mereka gak bawa tas yang besar-besar banget gitu. Mereka cuma bawa tas yang kecil-kecil yang memang juga udah terpasang di sepedanya. Kalau sepedanya sih jangan ditanya ya. Kalau kata temanku itu sepedanya seharga motor, lebih daripada mobil kayaknya juga ada teman Pro 2. Makanya proper banget. Tapi ya itu, yang namanya udah hobi dan juga menjadi keseharian dan juga menjadi hal yang seru bagi mereka. Makanya aku juga kayaknya aduh, bisalah coba di Sumatera Barat sampai mana ya, Bukit Tinggi, aduh gempor nggak tuh kaki ya. Ya pelan-pelan mungkin ya, diantara kita yang mau coba juga dalam dunia gayuh menggayuh apa tuh maksudnya.
Maksudnya goes ya, atau pro 2 ya. Jadi kamu bisa aja pantau langsung di platform pelacakan seperti Dot Watcher juga. Kalau kamu tertarik teman pro 2 melihat bagaimana para peserta ini, masalahnya benar-benar sendiri teman pro 2. Dia jalan sendiri malam-malam, dan ya tadi kan makanannya, minumannya. Itu yang membuat aku merasa iri rasanya tuh. Bisa jalan-jalan asik banget naik sepeda sendirian jauh-jauh. Ya semoga suatu saat aku bisa lah teman pro 2.

Sebenarnya teman pro 2 yang bikin aku shock itu kalau dapat cerita dari temanku, mereka peserta itu membayar 4 juta teman pro 2 untuk mengikuti event ini. Nah, apa yang bakal mereka dapatkan kalau menjadi seorang finisher, mendapatkan sertifikat udah sebegitu aja teman pro 2. Walaupun aku enggak tahu kalau dari ceritanya kan itu terus ditunjukin fotonya kalau untuk tahun yang lalu itu kayak stempel gitu doang teman pro 2. Walaupun nanti kedepannya pasti bakal ada sponsor yang bakal support mereka yang emang fokusnya cycling teman pro 2. Ya, ini luar biasa sih pokoknya, hebat banget. Mungkin suatu saat di Sumatera Barat juga ada. Nah itu kalau Sumatera Barat gimana ya? Tanjakannya maksudnya kadang-kadang kalau Sumatera Barat itu kan agak curam gitu ya. Agak tinggi banget. Digaduh-gaduh aja aku kadang-kadang. Aduh, harus terus kuat nih. Berlatih terus nih Fatan. Ya teman pro 2, ini juga waktunya aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Thank you semua ya yang udah stay tune di 90.8 FM. Dan kalau begitu, sampai jumpa, bye-bye. Tapi jangan kemana-mana, karena kita bakal nemenin kamu sampai malam hari nanti. Jangan lupa bahagia selalu dan dirgahayu Republik Indonesia, negeriku tercinta, 17 Agustus 2026.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-kutunya. Tidak mungkin sebenarnya dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan mereka berkata, kapankah datangnya janji ini jika kamu orang yang benar? Katakanlah bagimu, ada hal

0: hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab. Dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fardhu 'alainas salata wa ja'alaha sababan littaqarrubu ilaihi. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mewajibkan sholat sebagai tali penghubung antara hamba dengan Rabb-nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Para pemirsa RRI yang dimuliakan Allah, sholat lima waktu bukan hanya kewajiban, tetapi juga karunia besar. Di dalamnya tersimpan sejuta rahasia, baik bagi ketenangan jiwa, kesehatan, maupun keberkahan hidup. Ini pula lah yang menjadi judul bahasan kita pada hari ini, yaitu sejuta rahasia dalam lima waktu sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi illa ghasyakil laili wa Qur'an al-fajri. Inna Qur'an al-fajri kana mashhudan. Shadaqallahul azim. Yang berarti, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Isra ayat 78 menegaskan kewajiban sholat lima waktu dengan penekanan khusus pada sholat subuh yang memiliki keutamaan karena disaksikan malaikat. Ayat ini menjadi salah satu landasan utama bahwa sholat adalah tiang agama yang mengikat waktu siang, malam, dan pagi sebagai penghubung seorang hamba dengan Allah. Ayat ini juga menegaskan lima waktu sholat sebagai penjaga ritme hidup seorang muslim. Mari kita lihat satu persatu rahasia di baliknya. Yang pertama, sholat subuh. Dilaksanakan saat fajar menyingsing, di mana udara masih segar dan hati masih jernih. Subuh mengajarkan kita bangun lebih awal, melawan rasa malas, dan memulai hari dengan doa serta energi positif. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78, seperti yang sudah diungkapkan tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Qur'an al-fajri kana mashhudan. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya barang siapa salat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian rahasia kedua, salat lima waktu terdapat pada salat zuhur. Salat zuhur ini dilaksanakan di waktu terik siang, saat manusia sibuk bekerja. Salat zuhur mengajarkan ketenangan di tengah kesibukan. Ia menjadi jeda untuk menyegarkan hati dan pikiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan salat zuhur, seorang hamba diajak menyeimbangkan dunia dan akhirat. Rahasia ketiga adalah terdapat pada salat asar. Salat asar dilaksanakan menjelang sore saat kelelahan mulai terasa. Allah sangat menekankan salat ini, bahkan menyebutnya secara khusus. Terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 238. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala sholawat wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitina. Shadaqallahul azim. Yang artinya, peliharalah semua sholatmu dan sholat wusta, dan berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rahasianya, mengingatkan manusia bahwa hidup ini singkat, matahari akan terbenam. Begitu pula umur manusia. Rahasia keempat terdapat pada salat maghrib. Waktunya antara siang dan malam. Saat cahaya mulai redup, maghrib mengingatkan kita bahwa setiap yang terang akan sirna. Begitu pula kehidupan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam." Hadis riwayat Muslim. Maghrib juga saat keluarga berkumpul, mengajarkan nilai kebersamaan dan bersyukur. Rahasia salat lima waktu yang kelima adalah salat Isya. Salat Isya ini dikerjakan di waktu malam ketika manusia beristirahat. Isya mengajarkan ketenangan, introspeksi, dan penyerahan diri kepada Allah sebelum tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya mereka tahu apa keutamaan yang ada pada Isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat Isya menjadi penutup aktivitas dunia, sekaligus pengingat bahwa tidur adalah kematian kecil yang bisa jadi tak bangun kembali. Hikmah besar dari lima waktu salat. Kesimpulannya, subuh awal kehidupan untuk melatih kesiapan. Zuhur, puncak aktivitas untuk melatih keseimbangan. Asyar, senja kehidupan untuk melatih kesabaran. Maghrib, redupnya cahaya untuk melatih kesadaran akan kefanaan. Isya, gelap malam untuk melatih tawakal dan penyerahan diri. Setiap sholat adalah reminder atau pengingat bahwa hidup ini singkat, dunia ini sementara, dan tujuan akhir kita adalah Allah. Para pemirsa RRI yang dirahmati Allah, di balik lima waktu sholat tersimpan sejuta rahasia yang menjadi penopang kehidupan seorang muslim. Barang siapa menjaga sholat, ia akan terjaga oleh Allah. Namun, barang siapa meninggalkannya, ia akan kehilangan keberkahan hidup. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga sholat lima waktu, bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi sebagai jalan menuju ridho dan cinta Allah. Sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Padang dimanapun Anda berada, baru saja telah kita dengarkan bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustazah Nur Helmi dengan judul Sejuta Rahasia Dalam Lima Waktu Sholat. Dan selanjutnya kami kumandangkan seruan azan, tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

Banyak cara untuk seseorang dapat bersedekah, kapanpun dan dimanapun. Dari beberapa cara tersebut, tersenyum adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Tidak harus menunggu kaya. Ini dituangkan dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Penunjuk orang yang tersesat adalah sedekah. Matamu untuk menunjuki orang buta adalah sedekah. Membuang batu, duri, atau tulang dari jalanan adalah sedekah.

0: Beli ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
2: Sedia payung sebelum hujan. Sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.
1: Teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Pro 2 kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan makna permainan tradisional seperti kelereng dan karat yang menjadi bagian dari souvenir bagi peserta upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di Istana Merdeka, kelereng dan karat sengaja disertakan untuk mengingatkan kembali masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap permainan tradisional menjadi bagian dari budaya Indonesia. Menurut Prasetyo, penggunaan unsur permainan tradisional tersebut sejalan dengan konsep perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang sejak awal dirancang untuk lebih banyak menampilkan budaya dan kesenian Indonesia.

Semangat kemerdekaan tidak cukup hanya diperingati setiap 17 Agustus, tetapi perlu terus bertumbuh dalam keseharian generasi muda. Di tengah derasnya perkembangan teknologi dan pengaruh digital, pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya menjaga nilai persatuan, cinta tanah air, dan semangat perjuangan tetap dekat dengan kehidupan anak muda. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Sumatera Barat, Doni Rahma Saputra, mengatakan terus berupaya menghadirkan kegiatan yang tidak hanya memberikan materi, tetapi juga menjadi ruang bagi anak muda untuk belajar, berinteraksi, dan membangun rasa kebersamaan. Salah satunya bimbingan teknis wawasan kebangsaan yang dikemas dalam bentuk kemah kebangsaan.

Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tingkat SMA dan SMK secara daring di Sumatera Barat diklaim mendapatkan respons positif dari masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Disko Minfotik Provinsi Sumatera Barat Rudi Rinaldi mengungkapkan telah dilakukan survei terhadap pelaksanaan SPMB tingkat SMA dan SMK tahun ajaran 2026-2027. Hasilnya dari 5.500 responden menunjukkan tingkat kepuasan mencapai 4,69 dari skala 5. Rudi menyampaikan dari jumlah tersebut 81,99% responden menyatakan sangat puas terhadap pelaksanaan SPMB online. Sementara 11,17% lainnya menyatakan puas terhadap layanan penerimaan murid baru berbasis digital tersebut.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tawa Pro 2. Selamat malam dan selamat hari Senin. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin lebih tepatnya selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya, teman Pro 2. Di mana genap hari ini kita sebagai sebuah bangsa berusia 81 tahun. Tahun 2026, dari dulu tahun 1945 semenjak kita merdeka. Dan makin merdeka banget nih malam hari ini, teman Pro 2, ada Gus Pri di jam 12 malam yang akan menemani uda-uda dan uni-uni di sekitaran Kota Padang atau di Sumatera Barat gitu ya, dengan lagu-lagu dan informasi. Malam hari ini teman Pro 2 tentu saja masih dengan rangkaian info-info yang udah kita siapin dari jam 7 dari jam 6 tadi sih sampai jam 12 malam hari nanti. Teman Pro 2, akan ada apa aja? Tungguin di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Coba lihat nih. Dari kemarin aku lihat banyak banget nih orang yang bahas Final Record. Ini kayaknya hal baru deh. Wah, bakal jadi tren ini.
4: Kalau bakal jadi tren sih itu pasti. Tapi Final Record itu bukan hal baru. Itu tuh udah populer dari tahun 1900-an. Kamu pernah lihat nggak piringan hitam besar? Terus kalau diputar dengan alat bernama gramofon ataupun turntable, itu bakal menghasilkan suara. Dan biasanya digunakan untuk memutarkan musik. Ukuran vinil bervariasi. Ada yang 12 inci biasanya buat satu album, sama 7 inci buat single lagu. Nah kalau hari ini tren karena memang ada kesan klasiknya. Suaranya lebih hangat dan khas, makanya banyak yang tertarik.
3: Oh, tapi kalau aku mau, aku kan gak ada alat pemutarnya.
4: Tenang, karena sekarang juga banyak orang jadikan vinyl record itu sebagai koleksi dan pajangan. Kan keren kalau kamu bisa punya satu album penuh nih dari musisi yang kamu suka. Apalagi cover albumnya itu loh, sering artistik dan estetik banget. Jadi selain bisa didengar, juga enak dilihat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Prodo FM, RR di Padang, tempat terbaik kamu tahu Pro 2. Kali ini kita awali dengan informasi terupdate mengenai gempa yang kemarin sempat terjadi di Nusa Tenggara Timur ya, teman Pro 2. Duka cita bagi para korban dan mudah-mudahan bisa segera pulih. Dan Kementerian Kesehatan telah mengirimkan 2 unit rumah sakit ke lapangan ke lokasi terdampak gempa Nusa Tenggara Timur. Rumah sakit lapangan tersebut ditempatkan di Ruteng, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Nagekeo. Disampaikan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menurutnya keberadaan rumah sakit lapangan diperlukan mengingat sejumlah fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit dan puskesmas turut terdampak akibat gempa ya, teman Pro 2, yang kemarin terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu dengan magnitudo 7. Dan bencana tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan bangunan, serta membuat ribuan warga harus mengungsi. Hingga Senin 17 Agustus 2026 sore, BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 68 orang. Sementara itu, sebanyak 213 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Dan mudah-mudahan proses evakuasi bisa berjalan lancar ya, teman-teman Pro 2. Kita berharap semua prosesnya dimudahkan dan tentunya juga bagi para korban bisa mendapatkan akses bantuan yang memadai.

dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta, sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
8: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Tom Brudo, udah di jam 8 malam, waktunya kita bersama-sama nih kembali dalam segmen Nonton Cie Lu. Nah, biar gak makin stres gitu ya Tom Brudo. Ya walaupun suasananya lagi libur 17 Agustusan, tetap aja vibes hari Senin itu gak bisa hilang begitu aja ya Tom Brudo. Nah, biar makin santai, kamu sebaiknya nonton film live action animasi. Beda ke saya kayak animasi yang emang kelihatan banget animasinya. Nah, live action animasi atau live action dan animasi ini Tom Brudo ternyata bisa dibikin se-real mungkin gitu ya. Dan kali ini kita punya beberapa film live action dan animasi Disney terbaru yang mungkin bisa jadi salah satunya favorit kamu ya Tom Brudo. Nah, film live action itu Tom Brudo, dimana Disney masih mengenalkan sejumlah karakter populer untuk dibawa kembali ke layar lebar dalam versi live action ya. Beberapa judul lama yang udah punya banyak penggemar bahkan siap kembali dengan cerita dan wajah baru yang tentunya juga menarik gitu ya Tom Brudo. Salah satunya Lilo and Stitch 2 yang akan berlanjut dalam sequel live action yang dijadwalkan tayang pada 28 Mei 2028. Film ini juga akan memperkenalkan Angel atau eksperimen 624 ke dalam versi live action Tom Brudo untuk pertama kalinya. Jadi ya menarik sih ya untuk ditunggu film yang berjudul Lilo and Stitch. Dulu kita bacanya di majalah ya Tom Brudo, sekarang udah jadi film, bahkan jadi film kedua. Berikutnya ada Tangle, yang mana di sini juga turut menyiapkan adaptasi live action Tangle yang direncanakan hadir pada 31 Maret 2028 ya Tom Brudo. Tegan Croft dipercaya memerankan Rapunzel, sementara Catherine Han akan tampil sebagai Mother Gothel. Kira-kira ada film apa lagi sih Tom Brudo? Tungguin abis ini di Produ FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
3: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
2: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
3: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
2: Kalau bagasi?
3: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
4: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
5: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordoop yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Deh, lanjut kali ini ya teman-teman berdua, ada film Princess Diaries 3. Penantian penggemar dari Princess Diaries akhirnya menjadi atau menemukan titik terangnya ya, dan mendapat kabar baru setelah film ketiganya masuk tahap produksi. Nah, Anne Hathaway juga mengkonfirmasi langsung keterlibatannya di D23, sehingga karakter Mia Thermopolis dipastikan akan kembali nantinya tahun 2022. Ada juga film animasi ya, bukan hanya film live action aja. Nah, Disney juga membawa kabar baru dari deretan film animasinya, kayak misalnya Bluey Movie, di mana karakter Bluey akan naik ke layar lebar melalui film yang dijadwalkan tayang pada 6 Agustus 2027, kurang lebih setahun lagi sih. Tahun 2022, kita tunggu aja ya, sabar-sabar. Tahun depan ada Ice Age Boiling Point. Nawaralaba Ice Age kembali berlanjut ke film terbaru bertajuk Ice Age Boiling Point yang terjadi atau akan dirilis pada 5 Februari 2027 tahun 2022. Nah, kalau yang satu ini enggak lama lagi nih. Kayak tahun depan juga sih, tapi masih di awal tahun. Nah, Queen Latifah dan Dennis Leary kembali masuk dalam jajaran pengisi suara untuk membawa karakter-karakter familiarnya hadir lagi.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
0: Alah, mbaknya ini lo banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lo malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
5: Oh no!
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tom Bro 2 masih dari film animasi yang tadi udah kita bahas dan juga live action yang sebelumnya juga udah kita bahas ya. Selain dua genre itu, Tom Bro 2 ada juga yang namanya pertunjukan panggung. Nah, kejutan datang dari D23. Ternyata tidak hanya berhenti pada di proyek layar lebar ya. Di sini juga memperluas salah satu kisah populernya ke panggung musikal yang mendapatkan pengalaman berbeda bagi para penggemar. Nah, sejalan dengan film D23, Tom Bro 2 ada The Greatest Showman Musical yang akan dihidupkan kembali dalam format musikal panggung. Pertunjukan ini dijadwalkan mulai dimainkan di Theatre Royal Drury Lane London pada musim semi 2027. Menarik-menarik ya filmnya Tom Bro 2, baik yang di panggung atau pertunjukan gitu ya, atau di animasi ataupun film live action. Kamu kira-kira bakal nonton yang mana tuh Tom Bro 2?

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Katanya tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Sudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah, adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.

0: Enak ya jadi kamu?
1: Pastinya, selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
0: Bener sih, ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
1: Yang tambah ya.
2: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.

Produa FM, era di Padang, teman terbaik kamu, teman Produa. Udah di jam berapa sih sekarang? Jam 9 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Kita kembali di Kopsteng. Nah, berhubung temanya fashion pada hari Senin, atau setiap hari Senin, teman Produa, kamu pernah gak sih pakaian-pakaian kamu, kamu semprotkan parfum, teman Produa? Karena mau gimana pun, parfum udah jadi bagian dari fashion juga gitu ya, teman Produa. Coba dong kamu kasih tahu wangi parfum favorit kamu yang jadi penunjang dalam fashion kamu, teman Produa. Nah, karena beda gaya berpakaian nih, ternyata juga beda aroma parfumnya. Nah, kamu bisa mulai belajar tuh, teman Produa, untuk menyesuaikan aroma parfum kamu dengan cara berpakaian kamu. Kalau pakaiannya santai dan casual, mungkin parfumnya juga yang ringan gitu ya. Terus kayak misalnya untuk outfit formal, ini cocok dengan aroma yang elegan, katanya teman Produa. Ketika mengenakan blazer misalnya, kemeja, dress formal, atau pakaian untuk menghadiri acara penting, nah, parfum dengan karakter elegan ini bisa jadi pilihan ya. Aroma woody, amber, musk leather, atau floral yang nggak terlalu manis biasanya memberikan kesan yang lebih dewasa dan berkelas. Jenis aroma ya seperti ini juga bisa membantu melengkapi penampilan formal ya, tanpa terasa berlebihan gitu loh, teman Produa. Misalnya nih, kamu pengen menghadiri meeting atau acara resmi, kamu bisa pilih parfum dengan aroma yang cukup clean, maksudnya clean ya, teman Produa, dan sophisticated agar penampilan terlihat semakin profesional. Tapi jangan langsung menyemprotkan parfum terlalu banyak loh, teman Produa. Untuk outfit formal, aroma yang terasa halus tapi tetap tercium biasanya justru lebih menarik gitu loh. Nah, itu dia, teman Produa, salah satu yang jadi contohnya gitu ya. Kalau kamu di antara berbagai jenis wangi parfum nih yang mungkin kamu gunakan untuk jenis pakaian tertentu, yang jadi favorit kamu itu yang mana sih, teman Produa? Kasih tahu kita di Kopsteng malam hari ini, apa nanti jam 11.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Pintu teater satu.
4: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
5: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
6: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
7: Sal, ada yang salah sama omonganku?
8: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

untuk pakaian-pakaian kayak t-shirt atau jeans atau sneakers atau outfit santai lain ini nih kamu berdua, atau pakaian yang biasa kamu gunakan sehari-hari ketika di aktivitas kamu di sekitaran Kota Padang gitu ya. Nah, biasanya lebih cocok dengan parfum yang ngasih kesan ringan atau effortless. Aroma citrus, aquatic, green, atau fruity. Ini bisa jadi pilihan loh, teman berdua. Wanginya terasa lebih segar, sehingga cocok juga digunakan ketika jalan-jalan, nongkrong sama teman, atau sekedar menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, parfum dengan aroma citrus misalnya nih, dapat ngasih kesan energik dan ceria ya. Sementara itu aroma aquatic terasa lebih clean dan juga menyegarkan. Nah, terutama ketika digunakan pada siang hari gitu loh, teman berdua. Nah, gaya casual sebenarnya cukup fleksibel ya. Jadi, kamu nggak harus terpaku pada satu jenis aroma aja. Yang penting nih, teman berdua, kamu bisa pilih parfum yang nggak terlalu berat kalau pakaian dan aktivitas kamu nih emang lagi dalam keadaan santai.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
4: Mas, ini mas, baksonya mas.
5: Udah nyampe baksonya.
6: Iya, masih panas nih.
5: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen, yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Dan untuk kamu yang sering mengenakan dress, rock atau blues, atau outfit dengan kesan feminin gitu ya teman berdua, nah aroma floral ini bisa jadi pasangan yang tepat loh. Rose, jasmine, peony, dan lily. Ini adalah beberapa aroma yang sering memberikan kesan feminin ya teman berdua. Karakternya bisa terasa lembut, anggun, hingga romantis, tergantung pada kondisi parfumnya. Kalau kamu gak terlalu suka nih sama aroma bunga yang kuat, kamu bisa memilih parfum floral yang dipadukan dengan musk dan citrus. Hasilnya ini teman berdua biasanya terasa lebih ringan dan juga modern ya. Jadi floral gak selalu berarti parfum yang manis atau terlalu girly. Ada banyak pilihan floral yang justru ini teman berdua terasa clean dan sophisticated.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Tetap ompro dua kalau lagi pakai hoodie misalnya. Kan ada tuh masa-masanya di Kota Padang juga turun hujan gitu ya, tetap ompro dua atau celana jogger, sneakers atau pakaian olahraga. Nah, kalau aroma parfum yang terlalu berat mungkin terasa kurang cocok ya untuk situasi kayak gini, tetap ompro dua. Nah, kamu bisa pilih aroma yang ringan dan menyegarkan, misalnya citrus, aquatic, mint atau green. Nah, karakter tersebut ini tetap ompro dua ngasih kesan aktif dan energik ya, yang selaras dengan gaya sporty. Selain itu, parfum dengan karakter fresh biasanya lebih nyaman digunakan ketika kamu banyak bergerak gitu loh. Apalagi nih kalau aktivitas di luar ruangan atau saat cuaca lagi panas ya. Nah, tentu aja parfum bukan pengganti deodoran atau produk penghilang bau badan. Tapi nomor 2, pastiin juga tubuh kamu tetap bersih ya sebelum menggunakan parfum. Dengan kayak gitu nggak bercampur ya dengan aroma lain, misalnya aroma keringat di tubuh kamu.

0: gimana sih ini buah jalan gak bener banget. Hujannya kemarin, genangannya sampai sekarang. Mana bau banget lagi.
1: Iya ya Dika ya. Ngomong-ngomong, kamu lagi mau apa tuh bawa-bawa kantong gede?
0: Burhan, bikin kaget aja. Iya nih, mau buang sampah di situ tuh. Tapi aku mau lewat nih, ada genangan air, bau banget.
1: Kenapa buangnya gak di tong sampah aja sih Dik? Kalau itu kan bukan tempat sampah, tapi tumpukan sampah yang dibuang sembarangan.
0: Ya gimana lagi ya, aku mah ikut-ikutan aja. Lagian kan aku bukan yang duluan buang sampah di situ.
1: Buangnya mau ikut-ikutan, tapi kan ada dampaknya gak mau. Padahal nih ya, kalau gak ada tuh tumpukan sampah di situ, itu pasti gak ada genangan air kayak gini nih.
0: Loh, kok begitu? Emang kenapa?
1: Ya soalnya di bawahnya inlet drainase. Gimana air mau surut kalau mampet gara-gara sampah?
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Untuk kamu yang suka pakaiannya warna earthy atau linen atau motif etnik gitu ya, teman berdua, rok panjang, mungkin celana panjang buat cowok gitu ya, atau gaya bohemian, Dharma Woody dan earthy ini bisa jadi pilihan yang menarik loh, teman berdua. Cedarwood, sandalwood, vetiver, patch kauli dan aroma rempahnya biasanya ngasih kesan yang hangat dan natural gitu ya, teman berdua. Karakter ini terasa cukup nyambung dengan outfit bernuansa santai dan dekat dengan alam. Nah, parfum beraroma woody juga nggak selalu identik dengan parfum pria ya. Saat ini banyak parfum unisex yang menggunakan sandalwood, cedarwood atau vetiver sebagai salah satu notes utamanya. Jadi ya baik pria ya, sama berdua ataupun perempuan, buat udah-udah atau uni-uni, sama-sama bisa pakai parfum beraroma woody juga. Dan sama berdua, itu dulu kopsen kita malam hari ini. Apapun itu yang jadi wangi parfum favorit kamu sama berdua, mudah-mudahan bisa selalu kamu pakai dan gunakan. Ya kalaupun gak sesuai sama pakaian yang kamu pakai ya, senyamannya kamu aja teman berdua. Yang penting adalah wangi kamu nih teman berdua, wangi parfum yang kamu gunakan. Lebih sering dirasakan atau ikut merasakan aromanya di dalamnya. Selain kamu juga adalah orang yang kamu ingin share wangi parfum kamu bersamanya, teman berdua. Itu dulu di Kopseng alias sharing time kita malam hari ini. Dan teman berdua, abis ini jam 10 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat sampai nanti jam 11 malam masih ada lagu-lagu yang akan kita puterin sebelum nanti lanjut di Jazz Music jam 11 sampai jam 12.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

夜晚，수밥슬러만이니가오안감디리쿠하냐수바다스도만디사아

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

manusia punya satu jantung, gurita ternyata punya tiga. Dua jantung berfungsi memompa darah ke insang, sementara satu lagi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang unik lagi, darah gurita berwarna biru, bukan merah seperti manusia. Itu karena darahnya mengandung tembaga, bukan zat besi. Kalau begitu, apakah artinya gurita adalah hewan bangsawan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet, Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa sakit. Ia datang perlahan, namun pasti. Kecilkan volume earphone Anda dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Telinga sehat, hidup lebih bermakna.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Setiap tanggal 1 Juni, Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Istilah Pancasila mulai diperkenalkan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai. Pancasila melalui sejarah panjang hingga ditetapkan sebagai dasar negara dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hari lahir Pancasila diinisiasi oleh Soekarno. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan 5 gagasan dasar negara yang disebutnya sebagai Pancasila dan mendapatkan persetujuan dalam sidang BPUPKI. Panca diartikan sebagai 5, sedangkan sila diartikan sebagai prinsip atau asas. 5 dasar yang diusulkan, sila pertama yakni kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Sejarah hari lahir Pancasila tidak berhenti usai Soekarno menyampaikan usulan. Untuk menyempurnakan rumusan yang disampaikan, BPUPKI membentuk sebuah panitia perumus dasar negara dan undang-undang dasar yang dikenal sebagai Panitia 9 dengan anggota Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Tjokro Suyoso, Agus Salim, Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Mr. A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Pada 22 Juni 1945, Pancasila dirumuskan dalam Piagam Jakarta. Pada 18 Agustus 1945, Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Pancasila disetujui ada dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Dan hari lahir Pancasila juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 dan ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional.

0: 加细了，他读读哈那年娃爱啥
1: dua kemanusiaan yang adil dan beradab
2: tiga
3: persatuan Indonesia
4: empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5: lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Satu hari lagi telah selesai dijalani. Kita akan kembali merubahkan diri dari kegiatan sedari pagi, membiarkan waktu berputar ke depan, malam kembali mengganti hari. Melawan waktu, pikiran berputar ke belakang, mengingat kembali apa yang sudah terjadi, siapa saja yang sudah ditemui, orang-orang di tempat kerja, atau yang berpapasan perjalanan. Rupanya tidak banyak juga, orangnya itu-itu juga. Bagaimana dengan yang jauh, yang tidak dekat dengan tubuh? Apa kabar mereka? Teman-teman SMA atau guru kimia yang ajaib sekali? Apa yang sudah terjadi selama tahun-tahun itu? Adakah hal yang baik untuk diingat kini? Adakah yang bisa diceritakan hingga nanti? Kita bukan makhluk bersayap yang mampu terbang bermodal ingatan. Butuh waktu untuk ketujuan. Setengah percaya, ternyata jalan hidup sepenuhnya berbeda. Tidak sejauh selatan dan utara, namun jauhnya tetap terasa. Teman SMA yang dulu meminjam tabel periodik, mudah-mudahan dalam keadaan baik. Malam belum berganti hari, tapi sudah bulat sesuatu di hati. Besok bertemu kembali dengan orang-orang yang sama, menghargai waktu ketika bersama, kelak akan dikenal lama. Di waktu luangmu yang tidak lama, ingat-ingat juga teman SMA, merencanakan sebuah reuni.

Ngobrol dua kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Gus Pri pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang. Teman terbaik kamu dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye.

Selamat pagi teman Produe. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madura dari Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

janganlah khawatirkan rezekimu, karena Allah sudah menjaminnya untuk semua hidup. Tapi khawatirkan amalanmu, karena Allah tidak menjamin masuk surga. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, fokuslah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Jangan menyibukkannya dengan rizki yang sudah dijamin untukmu. Karena rizki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin. Selama masih ada sisa ajal, rizki pasti datang. Jika Allah dengan hikmahnya berkehendak menutup salah satu jalan rezekimu, Dia pasti dengan rahmatnya membuka jalan lain yang lebih bermanfaat bagimu. Kitab Al-Fawaid halaman 57.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man hadiyallahu fala mudhillalahu wa man yudlil fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bihuda ila yaumil qiyamah.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk kepada kita semua dari segala, dan Allah semoga melindungi kita dari segala keburukan amal kita, kejahatan yang ada sekeliling kita. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Tidak apapunlah junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk orang-orang di jalan yang sunnah Rasulullah SAW sampai kita dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita termasuk orang yang diberi syafaatnya Rasulullah di yaumul akhir. Amin robbal alamin. Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadis Tirmizi, la tazulu qadamu Adama yaumul qiyamah, la tazulu, tidak akan bergeser qadamu kaki ibnu Adam atau manusia, yaumul qiyamati, pada hari kiamat, min inda rabbihi, di sisinya Rasul Allah, di sisinya Rabbnya, hatta yus'ala an khamsin, sehingga ditanya apa, ada lima perkara, an amurihi fima afnahu, tentang umurnya adalah apa yang ia gunakan. Nah,

Wa an sababihi fi ma ablahu, tentang masa mudanya apa yang ia habiskan. Nah, ini masa muda, masa yang penuh gejolak, masa di mana nafsu sedang tinggi-tingginya, masa di mana energi sedang besar-besarnya, masa waktu yang sangat banyak terasa, waktu itu sangat terasa lama di masa muda itu. Nah, apa yang kita gunakan di masa muda kita? Ketika kita sudah balik ketika laki-laki sudah mimpi basah atau perempuan sudah keluar mensnya, apa yang dilakukan di masa muda itu? Itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kemana masa muda kita? Coba dipikir kembali. Dari Allah berikan 1 kali 24 jam. Allah berikan lagi dikali 7 dalam 1 minggu. Allah beri lagi dikali 4, ada 4 minggu dalam 1 bulan. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Allah beri masa mudamu waktu segitu. Kemana habisnya? Coba diingat-ingat kembali. Apakah untuk di jalannya Allah? Apakah di jalannya hawa nafsu? Apakah kita menghabiskan waktu sebagai hambanya Allah atau hambanya hawa nafsu? Coba diingat-ingat kembali. Kemana diri kita bawa pada masa muda? Bagi yang dulunya muda, yang berarti artinya sekarang sudah tua, coba diingat-ingat kembali masa mudanya. Sebelum nanti apa? Diminta pertanggungjawabannya. Jika merasa masa mudanya memang banyak melakukan kemaksiatan jauh daripada Allah, maka bertobatlah. Jika yang mendengar kajian ini atau tausiah ini adalah seorang anak muda, maka jangan sia-siakan masa mudamu. Ini waktumu untuk apa? Memulai untuk kembali ke jalannya Allah. Jangan sampai nanti apa keburu kita sudah dipanggil Allah, kemudian baru menyesal. Tidak ada penyesalan lagi. Sudah tidak ada berguna penyesalan itu. Penyesalan berguna hanya ketika kita di dunia. Maka jangan pernah sia-siakan waktu kita, terutama di masa muda. Ada 5 perkara, salah satunya memang tentang masa muda. Itu yang kita saya bahas, masalah masa muda ini. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda di hadis yang lain, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arsy-Nya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya. Apa itu? Ada 7. Salah satunya adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan ibadah kepada Allah. Dia tumbuh ketika balik, dia hari-harinya dihabiskan untuk ketaatan kepada Allah, dihabiskan untuk ibadah kepada Allah sampai dia dewasa. Sepanjang itu, perjalanan waktu itu dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Dia tidak menghabis-habiskan waktunya untuk hedonisme, untuk duniawi, hawa nafsu yang diikuti. Dihabiskan untuk ibadah dan ketaatan. Dan ini adalah salah satu orang, salah satu golongan ya Allah tolong di padang mahsyar. Bayangkan padang mahsyar itu panasnya bukan main. Dan kita dalam keadaan huru-hara, kebingungan. Dan ada golongan-golongan, ada 7 golongan, salah satunya ini. Dan bagi yang muda yang sedang menerkan, saat ini sedang merasa dirinya adalah muda, pemuda-pemudi, maka jangan sia-siakan. Masuklah dalam satu golongan yang diselamatkan oleh Allah. Jangan sampai kita sia-siakan waktu. Bagi yang mendengarkan kajian ini, maka persiapkan dirimu untuk di padang mahsyar, karena engkau bisa mendapatkan satu tempat yang mana tempat itu adalah tempat sebuah naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sia-siakan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala benar kagum kepada seorang pemuda yang memiliki sabuah. Apa itu sabuah? Sabuah itu adalah pemuda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Dia membiasakan dirinya melakukan kebaikan dan berusaha keras menjauhi keburukan. Itulah sabuah. Dan Allah apa kagum terhadap pemuda, pemudi itu. Kenapa pemuda itu? Kenapa disorotkan Rasulullah itu tentang pemuda? Ya karena pemuda
sedang nafsunya sedang bergejolak.

Di saat nafsu inilah, apakah engkau bisa kendalikan? Bagi yang tidak bisa mengendalikan, maka dia akan menjadi hambanya hawa nafsu sepanjang masa mudanya. Bagi yang bisa dia kendalikan dan dia menjadikan taat kepada Allah, maka dia habiskan dirinya sebagai hambanya Allah sepanjang masa mudanya. Maka dari itu, jangan sia-siakan masa mudamu. Tuntutlah din Islam ini. Habiskan waktumu untuk ibadah. Apa saja? Sholat 5 waktu berjamaah di awal waktu. Kajian. Habiskan waktumu untuk kajian. Carilah guru yang membimbingmu, yang memberikan sanad ilmu, yang mana sanad itu akan sampai Rasulullah SAW. Carilah guru sebanyak-banyaknya yang mengajarkanmu dari hal masalah tentang akidah, fikih, cara membaca Al-Quran dan segalanya. Carilah guru dan kemudian carilah teman. Loh, kenapa cari teman? Karena carilah teman yang baik. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, seorang manusia itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari dirimu melihat siapa saja dijadikan teman dekatnya. Maka saya bilang, carilah teman dekat. Yang mana teman dekatmu ini yang akan menyelamatkanmu nanti di akhirat kelak. Maka carilah teman yang soleh atau soleha. Kenapa? Ya, mereka bisa saja menjadikan syafaat untuk dirimu. Makanya ketika ada suatu hadis Rasulullah SAW, ketika engkau di akhirat, di surga nanti, lalu engkau mencari temanmu yang sering ngaji bareng, yang sering beribadah bareng, yang sering sholat bareng, yang mana selalu bersama-sama saling mencintai kepada Allah, yang sama-sama apa? Saling mencintai karena Allah, yang sama-sama lakukan habiskan waktu untuk beribadah kepada Allah. Dan dia ketika di akhirat, loh, mana sahabatku, kemana yang seorang yang selalu habiskan bersama dirinya, kemana? Nah, dia akan mencari ke surga, lalu akan memohon ke surga ternyata tidak ada, ternyata temannya ada di neraka. Dan dia memohon kepada Allah agar apa? Agar diselamatkan temannya itu. Nah, maka dari itu, carilah teman yang soleh dan bilang kepada dia, jika engkau tidak menemukanku di surga, wahai temanku, carilah aku, siapa tahu aku ada di neraka. Maka mintalah pada Allah untuk memasukkanku ke surga. Ingatlah bahwasanya orang yang berkumpul, orang yang bermain, orang yang berada di lingkungan penjual parfum, maka dia akan wangi ikut ke wanginya. Ingat itu. Begitu juga sebaliknya, orang yang penjualnya besi, dia berteman sama lingkungan orang yang membuat besi, maka baunya akan besi. Maka saya ingatkan, masa mudamu, masa yang bergejolak, masa yang hawa nafsunya tinggi, jika engkau bersama teman-teman yang lingkungannya memuaskan hawa nafsunya, menghabiskan masa mudanya dengan hedon, maka hati-hati. Ingat, azab Allah itu keras. Saya tutup dengan istighfar astaghfirullahaladzim. Semoga menjadi tausiah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
2: Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Good idea. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, Carito Komunitas, Muda Bertakwa, dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya?
4: Berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Perdua, kita di Info Perdua pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Teman Perdua Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah berkomitmen memperkuat industrialisasi nasional. Hal ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi. Menurutnya, industrialisasi perlu dijalankan secara inklusif, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah sebesar-besarnya di dalam negeri. Dalam menghadapi ketidakpastian global, Agus menilai Indonesia perlu mengurangi ketergantungan kepada negara lain dalam memenuhi kebutuhan strategis.

Tuan Prodo Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang Profesor Jamaris Jamna mengapresiasi keberadaan sekolah rakyat yang mulai berjalan di sejumlah daerah termasuk di Sumatera Barat. Program tersebut dinilai menjadi terobosan pemerintah untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menjadi upaya nyata memutus rantai kemiskinan yang selama ini sulit dilakukan. Sebab berkaitan erat dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan kesempatan masyarakat.

Informasi terakhir, Taman Pura II Kabupaten Kepulauan Mentawai optimis cabang olahraga surfing bisa menjadi salah satu lumbung medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kepulauan Mentawai Ali Nurdin mengungkapkan kondisi alam yang mendukung membuat proses pembinaan atlet surfing dapat berlangsung setiap hari. Setidaknya ada 53 titik selancar berstandar internasional yang bisa dijadikan tempat untuk berlatih. Ali menilai peluang Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk meraih prestasi cabang olahraga surfing cukup besar. Dari 5 nomor yang dipertandingkan, ia meyakini atlet Mentawai memiliki peluang mendominasi karena didukung kualitas ombak dan regenerasi atlet yang terus berjalan. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi ini.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Peran 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Yes. Hey. Selamat pagi, Cin.
0: Pagi.
1: Kita hari ini tandem ya, Cin ya.
0: Benar. Kita hari ini berdua. Ada Icin, ada
1: Bang Obi.
0: Iya, ada Bang Obi, teman berdua.
1: Oke, gini ya.
0: Apakah Bang Obi hari ini?
1: Alhamdulillah,
0: Icin. Alhamdulillah.
1: Aku
0: baik ya.
1: Baik. Kemarin habis ini, habis liatin orang lomba.
0: Iya, habis 17-an.
1: Icin lomba enggak kemarin?
0: Enggak, aku kemarin kemarin enggak lomba.
1: Sibuk banget ya?
0: Enggak sibuk juga.
1: Icin apa aja aktivitas kemarin?
0: Aduh, ngapain ya kemarin ya? Kemarin aku sepertinya melakukan aktivitas yang bermanfaat.
1: Kemarin tanggal merah, Icin.
0: Iya, kemarin tanggal merah, cuman kan enggak berlaku buat orang-orang yang tanggal merahnya di kalendernya enggak ada tanggal merah.
1: Luar biasa. Gitu. Luar biasa di teman Prodo ya. Emang Icinnya emang benar-benar pekerja keras.
0: Aduh. Aku bukan pekerja keras,
1: tapi
0: pekerja lembut.
1: Pekerja lembut ya. Nah. Dengan keras.
0: Iya.
1: Maksudnya ya.
0: Betul.
1: Kita doain aja Icin ya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Ya. Ini bukan aku narasumbernya nih.
1: Tapi Icin, karena banyak penyiar kita yang sakit-sakitan.
0: Oh iya.
1: Jadi semoga Icin enggak sakit gitu, tetap
0: amin,
1: fit ya.
0: Amin. Bang Obi emang kemarin ngapain aja? Ikut lomba?
1: Enggak, aku kerja. Aku subuh kemarin.
0: Oke, subuh. Baiklah.
1: Jadi kemarin enaknya aku enggak ikut upacara.
0: Oh.
1: Tapi kemarin adem sih. Tapi 30 menit lumayan loh di lapangan. Jadi aku di sini di studio. Jadi asik-asik aja, seru-seru
0: baiklah,
1: aja.
0: Baiklah.
1: Lucu banget ya. Kemarin upacaranya pakai ini.
0: Kenapa?
1: Jadi selain pakai baju kopri, dia pakai ini, pakai identik budaya. Jadi ada yang pakai santiang, ada yang pakai peci.
0: Santiang apa?
1: Santiang ya, yang
0: suntiang.
1: Suntiang.
0: Allahu Akbar. Santiang kalo artinya kalau di bahasa Minang pintar. Aduh, Bang Obi, Bang Obi.
1: Maaf ya.
0: Suntiang. Oh, baiklah.
1: Itu kan susah ya, tapi yang ini sih yang enggak.
0: Yang enggak buat ini ya, enggak buat barale ya.
1: Iya. Kalau itu mau nikah.
0: Iya, benar.
1: Jadi lucu banget ya kemarin tuh. Kita udah 81 tahun ya, Jin ya.
0: Betul, 81 tahun nih merdeka. Waduh, umur aku aja belum nyampe segitu. Nih Indonesia udah merdeka 81 tahun.
1: Iya, dan juga ada kemarin ada teman kita juga ulang tahunnya barengan sama.
0: Oh iya, siapa?
1: Hakri.
0: Wah, Hakri, happy birthday Hakri. Happy birthday.
1: Kemarin kita sempat telepon dia tuh. Dia kaget tuh. Siapa nih gitu. Ada apa, Bang gitu. Dia takut gitu kan.
0: Iya sih, tapi kebetulan kemarin juga cuacanya mendukung banget buat 17 Agustusan. Betul. Ya, teman produknya cerah banget sampai sampai-sampai aku kayak aduh nih hari.
1: Iya.
0: Cerah banget tapi panas.
1: Sebelumnya tuh hujan.
0: Iya benar.
1: Kan,
0: tapi hari ini nggak tahu nih bakal hujan apa gimana.
1: Kayaknya sih bakal hujan ya. Soalnya tadi aku lihat ada kilat-kilatan gitu di cahaya. Kilatan nggak tuh?
0: Tapi sekarang emang masih gelap, jujur karena ini masih jam 6 lebih 19 menit.
1: Iya.
0: Waktu Indonesia Barat.
1: Di Sumbar nih jam 6 ini masih gelap ya.
0: Iya emang, beda ya. Jakarta Sumbar mah beda. Kalau Jakarta mah jam segini udah kayak terang.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Produk FM untuk baik kamu.
1: Yes, yes.
0: Oke, okay. Berhubung kemarin adalah hari kemerdekaan.
1: Yes.
0: Kayak kita juga harus merdeka dari AI-AI-an.
1: Iya, setuju sih ya. Apalagi kalau berhubungan dengan royalti ya, Jin ya.
0: Benar, benar.
1: Karena banyak cash beberapa penyanyi itu sangat dirugikan dengan adanya fenomena AI ini.
0: Betul. Sekarang tuh AI tuh bahkan udah bisa ciptain lagu, teman produk.
1: Aku tahu.
0: Kamu tinggal bikin aja promnya, terus nanti dia bakal bikin jadi lagu. Nah, dia bisa nyanyiin sekaligus jadi lagu.
1: Tapi memang kelihatan ya, ini lagunya lagu AI atau enggak kelihatan.
0: Iya, benar. Maksudnya aku merdeka dari AI ya. Gunakan AI untuk hal-hal yang emang membantu, bukan untuk menjadi main karakternya,
1: yes,
0: gitu.
1: Merugikan beberapa orang, jangan ya.
0: Iya, makanya nih gara-gara ngobrolin soal royalti, Spotify akhirnya rilis pembeda untuk artis AI atau lagu dari AI yang nggak bakal dipush secara default dalam Spotify.
1: Gitu. Jadi dibedain ya, Cina. Ini lagu yang ada murni dari penyanyinya, ini lagu ada label AI-nya, itu lagu dari AI, kayak gitu ya.
0: Betul. Dan katanya Spotify itu bakal kasih label AI persona untuk profil artis yang menggunakan identitas buatan AI.
1: Oke.
0: Okay. Makanya pendengar jadi tahu ini AI atau orang beneran nih, gitu.
1: Iya. Jangankan lagu ya, video aja bisa dibikinin AI.
0: Betul. Aduh, serem banget ya AI sekarang.
1: Apalagi bikin-bikin video apa, video fitnah kali ya. Jadi orang jadi sebenarnya dia kayak perasaan nggak ngomong gitu deh aslinya,
0: terus betul, sama AI diubah, gara-gara AI diubah udah gitu, bisa niruin suara lagi itu AI.
1: Bahkan kalau misalkan kita buka YouTube tuh yang iklan-iklan itu kan ada tuh film AI.
0: Benar.
1: Filmnya
0: bener.
1: Bagus sih.
0: Iya.
1: Kadang-kadang aku nggak mau skip loh. Kuliatin aja.
0: Oh, iya.
1: Seru
0: jalan
1: ceritanya ya. Tapi tetap AI.
0: Makanya saking berbahayanya AI. Tapi kalau ditanya pun AI nggak bisa gantiin kita, dia nggak mau katanya. Gak mau, kayak tujuan saya untuk mengakses kerjaan kamu, ini jadi akses kerjaan kita, bukan untuk menggantikan kerjaan manusia.
1: Gak semuanya bisa di-AI-in ya.
0: Iya, tapi lama-kelamaan AI tuh makin kesini makin kesana.
1: Makin meresahkan ya gak sih?
0: Nah, kalo, lanjut nih.
1: Kalau gak dimanfaatkan dengan yang baik ya.
0: Iya, betul. Katanya apa lagi nih Bang Obi?
1: Katanya ini para artis tuh dengan cara dibedain tuh dapat memberitahu nih Spotify jika profil mereka tuh merupakan AI persona, kayak gitu. Jadi meskipun Spotify juga tetap melakukan pemeriksaan mandiri terhadap sejumlah akun, perusahaan berencana menggunakan kombinasi tinjauan manusia dan alat bantu AI untuk menemukan profil yang mungkin menggunakan foto atau identitas palsu, kayak gitu.
0: Okay.
1: Jadi bisa jadi orang tahu nih. Oh iya, ini penyanyi aslinya nih. Oh ini bukan, kayak gitu.
0: Benar-benar. Tapi memang masih ada pertanyaan-pertanyaan ya. Katanya kayak misalnya seorang artis tuh berpenampilan kayak manusia, kemungkinan dia bakal tetap bisa merilis lagu buatan AI tanpa dapat label ini. Baiklah.
1: Gitu ya.
0: Ya okay. Memang si AI berasa jadi manusia. Manusia sekarang udah jadi kayak AI-AI-an. Apa-apa sedikit-sedikit konten-konten via AI. Ya, teman Pro 2.
1: Belok kiri.
0: Jangan begitu.
1: 100 meter lagi, belok kanan.
0: Bener banget lagi.
1: Gitu
0: yaudah deh, AI stop ya menggantikan kita. Kita gak mau digantikan AI.
1: Kalau penyiar kayaknya aman sih.
0: belum tahu orang suara kita bisa di copy paste sama dia.
1: Iya.
0: Suara kita bisa ditiru.
1: Tiru ya, terus dikontenin ya.
0: Betul. Ya udah teman berdua, jangan
1: enggak usah inilah ya, enggak usah khawatir ya.
0: Enggak usah khawatir karena suara kita tetap akan seperti ini ya. AI enggak akan bisa meniru sepersis kita.
1: Betul,
0: banget, enggak akan bisa. Karena dia dibuat oleh manusia juga.
1: Betul. Ya. Ciptaan Tuhan luar biasa.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.

0: Cika, lihat deh, sepatu limited edition ku akhirnya nyampe. Buset, demi ini aku rela skip makan enak seminggu loh. Worth it banget buat konten.
1: Keren sih Indra, tapi bukannya bulan lalu kamu baru beli sepatu yang harganya setara cicilan motor ya? Dompetmu gak nangis apa?
0: Duh, kan lagi trendy. Aku gak mau dibilang gak update. Masalah duit, ya gimana nantilah. Yang penting, slay dulu.
1: Gini Yandra, Gen Z itu harusnya slay di tabungan juga. Kamu FOMO mulu sama barang. Tapi emang kamu gak takut ketinggalan investasi?
0: Maksudnya gimana, Dik?
1: Ekonomi lagi gak nentu, Indra. Daripada uangnya habis buat barang yang nilainya turun, mendingan kamu alokasiin ke instrumen ekonomi yang bikin aset kamu naik. Gaya boleh, tapi jangan sampai kurang duit pas tanggal muda.
0: Iya sih, abis ini aku suka bingung bayar kosan. Ajarin dong gimana caranya atur cash flow biar gak boncos mulu.
1: Simple, pakai rumus 50-30-20. 50 kebutuhan, 30 keinginan, 20 buat masa depan. Biar kamu tetap keren, tapi tetap punya aset.
0: Oke fix, mulai besok aku kurangi check out barang gak penting. Financial freedom is the new flex.
2: Jangan cuma pinter gaya, tapi harus pinter kelola. Ekonomi kuat dimulai dari anak muda yang cerdas finansial. Yuk kurangi FOMO, perbanyak aset.
3: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air. Karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

0: Radio FM, teman terbaik kamu. Yes, Sabana Pagi.
1: Sabana Pagi, Cin. Sabana lama, Sabana Pagi ya, Cin ya.
0: Sabana Pagi tuh lebih ke Sabana Dingin sih sebenarnya.
1: Iya, benar-benar. Sabana lama, Sabana Dingin, Sabana tetap sih sangat.
0: Sabana ya. Tuh sangat. Sangat ya. Nah, kayak banget gitu. Banget
1: ya. Nah, apa Cin?
0: Iya gitu. Oke deh, lawan Pro 2. Ada yang ulang tahun juga. Ulang tahun kemarin Indonesia ya. Gara-gara Indonesia ulang tahun nih, Kak Iko Muter itu meluncurkan 3 desain kartu multitrip tematik hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Wah, jadi ada desain khusus gitu ya, Cin ya.
0: Betul.
1: Ya. Tapi emang seru sih. Bahkan banyak orang yang koleksi loh. Jadi
0: koleksi apa?
1: Ini kartu multi trip.
0: Oh iya, betul.
1: Dia sebagai buat pajangan aja gitu, buat kemana-mana kan digantung gitu kan di leher.
0: Iya benar. Jadi
1: mau tap tinggal tap.
0: Iya.
1: Dulu punya tuh Cin. Dulu waktu zaman waktu aku di Jakarta, aku waktu itu lagi ramainya ini Spider-Man Venom.
0: Venom
1: tuh. Iya iya iya. Bagus banget tuh desainnya kan. Cuman sekali aja sih.
0: Benar. Tapi ini menarik ya, penerbitan elektroniknya khusus diadakan di stasiun BNI City hari Senin.
1: Betul, dan lebih unik lagi ada promo nih Cin.
0: Apa tuh promonya?
1: Khusus perjalanan tarif promo senilai Rp8.
0: Wah, waduh, murah banget. Katanya ini tujuannya untuk memanjakan.
1: Sangat memanjakan itu.
0: Iya.
1: Biasanya 3.500 ya.
0: Benar. Jadi Rp8.
1: Itu bisa kemana-mana Cin. Bisa muter-muter.
0: Rp8 bentukannya kayak gimana ya?
1: Bisa muter-muter ya.
0: Iya, benar.
1: Kita punya saldo 100 itu bisa berapa kali muter-muter tuh.
0: Iya. Terus kalau dari Corporate Secretary Vice President Kak Iko Muter Arkarina Amanda bilang kalau keberadaan tiket elektronik ini emang secara khusus dirancang untuk mempermudah transaksi para penumpang komuter lain.
1: Yes, memang kalau ibu kota emang suka banget nih naik komuter lain, naik kereta, naik busway. Dia suka yang sinkron-sinkron gitu. Jadi kita nggak usah turun, tinggal tap-tap aja gitu. Karena memang banyak orang sekarang udah jarang pegang uang tunai, Cin.
0: Betul, including jadi,
1: me. Apa-apa bayar kiris gitu ya.
0: Apa-apa bayar barcode.
1: Kecuali parkir kali ya. Kalau parkir
0: masih tapi kalau barcode bisa beneran ada barcode-nya keren.
1: Keren deh, di Padang belum ada ya?
0: Belum.
1: Di ibu kota udah ada. Jadi pakai barcode tuh.
0: Oh iya. Ada. Kong parkirnya pakai barcode?
1: Enggak, jadi ada alat scan di tempat parkir tertentu. Jadi di situ enggak ada penjaga parkir sih.
0: Oh, keren banget kalau begitu.
1: Cipadang kapan ya?
0: Iya, tapi aku pengen tetap ada kong parkirnya. Maksudnya kita nge-scan
1: berantakan
0: ke,
1: ya.
0: Kita nge-scan-nya ke si kong parkir kalo, gitu loh.
1: Kalau situ udah didesain sih, jadi udah ada garisnya. Jadi parkir garis udah ada enak jadi udah.
0: Iya sih. Ya,
1: emang harus itu juga sih, menunjang juga fasilitas.
0: Aduh, seru banget ya yang kalau tapi fun fact-nya logo 81 kemerdekaan ini tuh dari hasil sayembara yang dimenangkan sama Udah Padang.
1: Iya. Wes keren.
0: Keren.
1: Jadi
0: banget
1: bangga
0: kan?
1: Nih. Iya. Ada apa? Ada logo-logo yang ke Sumatera Barat gitu enggak? Enggak ya?
0: Gimana?
1: Kayak khas Sumatera Barat itu enggak ya?
0: Enggak.
1: Besar umum.
0: Ini kan sayembara. Iya, yang menang itu asal Padang, desainnya keren banget kan.
1: Jadi bangga kita.
0: Bangga, emang harus bangga. Apa sih yang bikin kamu enggak bangga sama Padang City ini? Kemarin juga habis ngadain apa?
1: HJK ya.
0: Iya, HJK dari Kota Padang.
1: Iya, ada dan kemarin aku izin Judika. Kembar dari ini sih. Dari mana ya? Kayaknya jauh sih.
0: Bang Judika, ini ada yang ngaku kembarannya di Pro 2. Marah enggak?
1: Enggak lah, kan Bang Judika rendah hati.
0: Iya, tapi aku sempat jalan-jalan. Beda.
1: Bukan. Nurbaya.
0: Iya. Aku jalan-jalan sana dan emang banyak banget but-but UMKM yang aduh, semuanya kayak lengkap deh, ada nasi, ada lontong.
1: Di Padang tuh luar biasa, Cin.
0: Iya.
1: Aku tuh semenjak di Padang tuh gemuk. Tapi kok Icin kok gak gemuk-gemuk ya?
0: Emang kayak gini, Pak, setelahnya. Setelah pabriknya emang kayak gini.
1: Tapi makannya banyak tetap ya?
0: Enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Makanannya biasa aja, standar aku.
1: Tapi kan enak-enak makanan.
0: Makanan cewek pada umumnya. Iya, makanan Padang emang, aduh, top markotop. Makanan Padang.
1: Tambuah-tambuah gitu-gitu.
0: Ya, Padang sama satu lagi tuh di... Aduh ya Allah.
1: Sumatera juga enggak?
0: Enggak, bukan. Padang.
1: Jogja.
0: Enak. Iya, enak. Tapi memang itu ciri khasnya ada manis-manisnya.
1: Betul, khas
0: makanan Jogja.
1: Khas
0: Iya.
1: Jawa.
0: Tapi kalau misalnya kayaknya Jawa yang bisa aku terima di lidahku Jogja.
1: Jogja ya, gudegnya enak.
0: Iya. Yeah.
1: Gudegnya enak.
0: Hmm. Ya udah, apa?
1: Pate juga enggak jauh beda sama pate Padang.
0: Iya, petenya emang enggak jauh beda memang. Ya udah teman Pro 2, nanti kita balik lagi di On The Today. Yes. Jam 7. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.